Oke deh teman video, itu dia ya untuk hasil requestan kalian di pagi hari ini. Dua requestan pertama ada dari Jagat Rasa, Samuel Cipta, sama Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan ya, teman-teman berdua nemenin kita di pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kalian semua yang baru saja bergabung di Prodo FM Gorontalo. Kita akan lanjut lagi membahas tentang Hari Kelautan Nasional yang diperingati hari ini ya. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang sejarah singkatnya, kenapa Laut Indonesia itu penting, tantangan utama Laut Indonesia saat ini, dan bagaimana cara memperingati Hari Kelautan saat ini. Nah, ada beberapa fakta-fakta menarik lainnya juga ya tentang Hari Kelautan Nasional yang perlu kamu ketahui nih teman-teman berdua. Sebenarnya ini tuh sudah diinisiasi sejak era Orde Baru. Jadi peringatan ini resmi lahir pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden nomor 5 tahun 1972, yang mana peringatan pertamanya itu langsung digelar pada tanggal 2 Juli 1972 demi menumbuhkan kembali jiwa bahari bangsa yang mulai memudar karena modernisasi. Yang kedua, sebenarnya ini berbeda dengan Hari Nusantara dan Hari Laut Sedunia ya. Ya iya, kalau nasional kan sifatnya ya hanya sekitaran Indonesia aja. Kalau sedunia ya berarti seluruh dunia memperingati. Nah, Hari Kelautan Nasional itu diperingati setiap tanggal 2 Juli, berfokus pada kesadaran kelestarian lingkungan, ekosistem, dan potensi sumber daya laut domestik. Sementara Hari Nusantara itu diperingati di tanggal 13 Desember. Jadi diperingati Deklarasi Juanda, memperingati Deklarasi Juanda ya tahun 1957 terkait kedaulatan politik wilayah Laut Integratif Indonesia. Nah, kalau Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day itu diperingati setiap bulan kemarin, tanggal 8 Juni ya. Itu gerakan global berskala internasional atau dunia ya, untuk perlindungan samudra bumi. Nah, yang ketiga, merayakan rumah bagi mega biodiversitas dunia. Nih, teman-teman berdua. Laut Indonesia yang mencakup 2/3 wilayah negara merupakan jantung dari Coral Triangle atau segitiga terumbu karang dunia. Nah, perairan Nusantara itu menjadi rumah bagi lebih dari 500 jenis terumbu karang dan lebih dari 2.500 spesies ikan, menjadikannya salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet bumi ini nih, teman-teman berdua. Yang keempat, menyoroti garis pantai terpanjang kedua di dunia ya. Peringatan ini menjadi pengingat geopolitik bahwa Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99.083 km. Angka ini tuh besar banget ya, dan berhasil menempatkan Indonesia di posisi kedua pemilik garis pantai terpanjang di dunia, tepat berada di bawah Kanada. Yang kelima, itu potensi laut yang belum tersentuh sejauh ini ya. Fakta mengejutkan nih teman-teman berdua, karena di balik luasnya Laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi adalah pemanfaatannya yang belum maksimal. Sampai dengan saat ini, sebagian besar aktivitas perikanan dan eksplorasi Indonesia baru menyentuh zona laut dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 meter atau hanya sekitar 30% dari total luas perairan nasional ya. Yang mana hal ini menandakan potensi laut dalam Indonesia itu masih menyimpan misteri dan kekayaan besar yang belum tergali nih teman-teman berdua. Jadi pokoknya deh, jantung segitiga terumbu karang dunia atau Amazon of the Ocean teman-teman berdua. Karena ya Coral Triangle tadi ya, atau segitiga terumbu karang dunia. Wilayah ini menampung sekitar 76% spesies terumbu karang dan 37% spesies ikan karang dunia. Terus ada juga fenomena arus lintas Indonesia, namanya Arlindo. Kayak nama perusahaan aja. Indonesia itu memiliki fenomena oseanografi untuk unik ya, bernama Indonesian Through Flow atau Arlindo. Ini adalah aliran massa air laut raksasa dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia yang melewati selat-selat di Indonesia nih teman-teman berdua ya. Dan arus ini membawa nutrisi melimpah, mengontrol iklim global, dan menjadi jalan tol migrasi bagi paus, lumba-lumba, dan juga penyu. Jadi samudra massa air laut ya, aliran massa air laut raksasa dari Samudra Pasifik ini menuju Samudra Hindia nih teman-teman berdua. Sampai di Samudra Hindia mereka lagi nyanyiin lagu-lagu Hindia. Nah, lanjut, rumah bagi gurita penyamar atau mimik oktopus nih teman-teman berdua. Di perairan Sulawesi tepatnya ya, tepat di Selat Lembu.

Mbeh namanya, hidup salah satu makhluk paling cerdas di lautan. Namanya mimik oktopus atau gurita penyamar. Hewan endemik ini gak hanya mengubah warna kulit, tetapi mampu meniru bentuk dan perilaku fisik hewan laut lain seperti kayak ular laut, ikan sebelah. Dan ubur-ubur untuk mengelabui predator. Ikan sebelah itu tuh yang ikan yang, wah, lupa lagi itu sejarahnya ada di Nabi umat Islam juga. Ya, waktu itu pokoknya ikannya tuh dibelah setengah, dibuang ke laut, setengahnya diambil, setengahnya dibiarin hidup lagi. Dengan kuasa Tuhan, ikan tersebut bertahan sampai dengan sekarang dan menjadi unik ya, sampai berdua. Karena ya memang kalau kita lihat gambarannya ikan itu cuman kayak sebelah aja. Padahal itu sebenarnya ikannya utuh, cuman kalau dari sejarahnya yang seperti itu. Ada memiliki palung laut terdalam di Indonesia juga. Di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Laut Banda, terdapat palung Weber namanya. Palung ini memiliki kedalaman mencapai lebih dari 7.400 meter dan merupakan salah satu titik depresi kerak bumi terdalam di dunia yang berada di dalam laut pedalaman. Di zona misterius ini, ilmuwan masih terus menemukan spesies laut yang dalam, yang baru, yang aneh-aneh nih tahun kedua ya. Sama kayak biasa kita lihat hewan-hewan laut aneh, mengerikan yang sering ditemukan di Palung Mariana juga ya. Indonesia juga punya yang seperti itu. Dan yang kelima, ini yang terakhir ya, tahun kedua adalah keberadaan ikan purba kuelekan nih tahun kedua. Kuelekan namanya ya. Laut Sulawesi lagi-lagi menjadi salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana ikan purba kuelekan atau dijuluki fosil hidup ditemukan masih hidup. Ikan ini diperkirakan sudah ada sejak 400 juta tahun yang lalu sebelum zaman dinosaurus bahkan, dan sempat dianggap punah sebelum akhirnya ditemukan kembali di perairan Manado Tua pada tahun 1998 di tahun kedua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
4: Ah, mana enteng pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
3: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
4: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
3: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergumboy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
4: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
3: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
4: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
3: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
4: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple, si Rusa dari Kanada. Terus Zayu, si Jaguar dari Meksiko. Dan Clutch, si Elang Botak dari Amerika Serikat.
3: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: Wan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini. Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua juga ngana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini bajalan pagi. Tidak jaga pakai solop. Bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal nganak tau Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur. Meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh. Waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi. Kecemasan dan stres kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Jepangan solop pas solop bagin.
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jok kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo semua tiap hari. Tidak pakai solop bajalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo. Secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu. In all, in brilliant new

TKO. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nggak semudah itu deh.
1: Ada
0: banyak yang
1: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Dua
0: tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapat ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu.
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu.
1: Soalnya
0: setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: si Om ini Bapak Godasup.
1: Bu, bareng Bu. Nanti sama habis boleh Bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah Bu.
0: Apa itu Sob?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
0: Tapi gimana dong daripada harga semua naik?
2: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
0: Ini saja Om, sama bayar. Hah, kenapa doi?
1: Wih, besarnya duitnya Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: 9.4 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, ada dari lagunya si Crash Adams ya, With Lucky. Ini nemenin kita di pukul 8 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk mana nih? Bentar, lihat dulu. Ada Sylvia Putri 184. Pilih Raja Ampat karena pengen menikmati lautnya yang indah. Oke. Terus ada Novea 39, Pulau Reading, pemandangan eksotis. Pulau Reading di mana ya? Delviani SB, Banda Neira. Oh, itu juga bagus ya. Pantai plus semesta. Kenris, apa sih? Pantai mana yang ditanya kayak gitu? Sita Latifa, Pantai Belitung. Kruzai, Kuta Bali karena indah. Kalau Pantai Kuta itu tuh harus pilih-pilih tempat ya, transfer 2. Karena saking banyaknya orang ke sana, katanya ada beberapa bagian pantai yang kotor dan banyak orangnya. Pokoknya lah. Tapi enggak apa-apa. Kalau Kuta Bali juga bagus. Itu salah satu destinasi wisata mancanegara. Adelia mau ke pantai soalnya mau ngelihat sunset di sore hari, Min. Oke, ke pantai ya. Labuan Bajo dari Foseli Grezia. Oke, semuanya sudah aku bacain. Sumpah Mati dari Nicky Becker. Ini requestan dari Foseli Grezia dan Sylvia Putri. Bentar, kita coba lihat dulu ya. Sumpah Mati. Mana nih lagunya? Dari Nicky Becker. Ada satu, kita masukin dulu ya. Lanjut requestan yang kedua. Ini ada Novea, katanya mau request lagunya Hindia, Kita Kesana. Oke. Bentar. Ada nih satu, kayaknya tiga lagu ya. Dan dari Delvia, katanya mau request lagunya Kenris, Pantai plus Semesta. Oh, Kenris lagunya Semesta. Dia tadi cuma jawab Pantai Indonesia. Bentar, Kenris, kita lihat. Ada gak ya? Kenris belum ada yang Semesta ya, maaf ya. Ada dari Sita Latifa, Pantai Belitung, Cegil, Nabila Takiyah. Bentar. Cegil. Yaudah, kalau gitu tiga lagu ini nih ya, transfer yang bakal aku puterin. Dan kita sudah selesai untuk sepada topic of the day ya, transfer 2. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan topic of the day barengan sama Dodi Paneo di pagi hari ini. Aku masih punya sejam lagi untuk temenin kalian. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

9.4 Pro DFM, teman terbaik kamu. Pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Kita balik lagi di Pro DFM Gorontalo ya. Dan aku mau membahas tentang korupsi dulu. Yang pertama nih, tahun kedua ya. Di Yuk Ngopi ngobrolin prioritas nasional tentang narkoba, judol, dan korupsi di hari ini nih ya, tahun kedua. Kita menyorot dulu untuk rancangan undang-undang perampasan aset. Ini sebenarnya bisa dibilang kayak tongkat sakti yang sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Jadi mulai dibahas lagi kan tahun 2002 sama DPR, dan kalau kita lihat substansi yang diatur RUU perampasan aset itu sebenarnya sudah diatur selama ini dalam berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Tipikor. Tapi pelaksanaannya nih yang belum optimal di tahun 2002 ya. Rancangan undang-undang tentang perampasan aset diharapkan mampu membawa terobosan dan penegakan hukum seperti kayak tindak pidana korupsi, yang ternyata mayoritas substansi yang diatur dalam RUU perampasan aset itu sudah ada dalam berbagai regulasi. Nah, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra Martha Hamzah mengatakan ketentuan yang ada dalam RUU perampasan aset ternyata ada 90% ya, ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, Chandra menyebut pasal 5 RUU itu mengatur aset yang dirampas, yaitu diperoleh secara langsung dan tidak langsung, termasuk yang dihibahkan atau dikonversi. Dan ketentuan ini sudah diatur dalam KUHP dan Tipikor. Begitu juga dengan aset pengganti yang sudah diatur pada pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang bisa digunakan aparat penegak hukum ya. RUU mengatur aset tergolong barang temuan yang patut diduga hasil dari tindak pidana korupsi harus dibawa ke pengadilan, itu yang kedua ya. Jadi padahal kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebut barang bergerak, tidak bergerak yang ditemukan dan bukan milik siapapun menjadi barang milik negara. Nah, mengenai perampasan aset yang tidak seimbang dengan pendapatan, Chandra mengatakan kalau ketentuan ini bermasalah karena sampai saat ini belum ada delik yang menyatakan aset tidak seimbang dengan pendapatan sebagai kejahatan aturan. Kejahatan ya, aturan ini harus selaras dengan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Kalau dari pasal 20 UNCAC menjelaskan aset yang tidak seimbang atau illicit enrichment, bentuknya baru sekedar norma, belum menjadi delik. Nah, illicit enrichment ini sendiri menyasar pegawai negeri sipil ya, dan penyelenggara negara, bukan setiap orang. Kalau RUU perampasan aset juga mengatur perampasan aset yang dilakukan dalam hal proses pidana terhadap pelaku gagal, misalnya dalam hal tersangka meninggal atau melarikan diri dan lainnya. Poin kedua ya. Menyoal soal RUU perampasan aset ini nih tahun kedua, dari DPR pengambil alihan menjadi inisiatif. Kalau kita lihat proses politik RUU ini mengalami perubahan arah yang signifikan. DPR RI sendiri resmi mengambil alih draft regulasi ini menjadi RUU usul inisiatif DPR, bukan lagi menggunakan draft lama usulan pemerintah di era Presiden Joko Widodo nih tahun kedua. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dinamika politik kabinet baru dan menyerap aspirasi publik secara lebih terbuka. Nah, ada mekanisme utama yang diatur juga ya, atau INREM. Kalau berdasarkan draft yang digodok sama Badan Keahlian DPR, RUU ini mengusung pendekatan penegakan hukum modern berbasis pemulihan kerugian negara secara maksimal. Harusnya ya, seperti itu. Dua mekanisme penyitaan yang paling disorot adalah perampasan tanpa vonis pidana, terus penyelamatan aset macet, dan batasan nilai minimumnya ya. Kalau aset yang didapat didasar melalui undang-undang ini minimal bernilai 100 juta atau aset yang berkaitan dengan tindak pidana berancaman hukuman 4 tahun penjara atau lebih. Ada perdebatan pasal kontroversial juga di parlemen saat ini di tahun kedua ya, soal prinsip fair trial. Terus ada kriminalisasi illicit enrichment tadi nih tahun kedua, sama pengawasan lembaga yudisial dan transparansi sama pengelolaan aset ya. Ini draft terbaru juga mewajibkan pengelolaan aset rampasan dilakukan secara profesional dan transparan melalui instansi khusus. Kalau hasil rampasan mulai dari uang tunai sampai dengan aset bergerak, tidak bergerak, harus dikembalikan langsung untuk kesejahteraan masyarakat luas dan menambal kerugian keuangan negara. Tapi sejauh ini kalau kita lihat ya, tahun kedua di prakteknya,
kalau kasus-kasus korupsi yang dilakukan sama swasta, perusahaan lebih tepatnya nih teman-teman berdua. Kayak kita ambil contoh si Harvey Moise, itu tuh kayak udah kelihatan banget ya penanganannya atau apa ya prakteknya. Kalau ketimbang sama korupsi-korupsi yang dilakukan sama ini nih teman-teman berdua, umumnya anggota partai politik yang tertangkap tangan melakukan tindakan korupsi. Kayak transparansinya tuh masih jauh dari kata layak sejauh ini nih ya teman-teman berdua. Kayak aku tuh merasa rakyat harusnya bisa melihat secara real time dan langsung bagaimana sih sebenarnya RUU. Ya karena memang masih RUU juga, tapi kan tadi di awal sudah dibahas kalau sebenarnya di undang-undang tipikor kita tuh sudah ada perampasan aset ini, cuman kayak belum berjalan secara komplit nih teman-teman berdua. Dan maunya juga kita untuk pelaku-pelaku korupsi di Indonesia, perampasan aset itu tuh harus dilakukan secara penuh ya, tidak memandang siapa mereka nih teman-teman berdua, mau anggota partai politik ke menteri, orangnya siapa, bawaannya siapa, kayak gitu ya teman-teman berdua. Sejauh mereka korupsi, otomatis aset-aset mereka tuh harus bisa diambil lagi demi menutupi kerugian negara nih teman-teman berdua. Karena yang merasakan langsung dari tindak pidana korupsi itu adalah rakyat sendiri nih teman-teman berdua.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Balik lagi di Produ FM Gorontalo, teman Produ 2. Dan kita masih di Yuk Ngopi untuk informasi korupsi, narkoba, dan juga judol. Ya, teman Produ 2 ya, benar. Sebenarnya kalau kita lihat di kasus narkoba terbaru saat ini, sampai dengan Juli 2026 ya, Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Badan Narkotika Nasional sudah membongkar berbagai jaringan besar peredaran gelap narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Kalau berdasarkan laporan resmi ya, Polri secara akumulatif sudah berhasil membongkar kasus narkoba senilai 10,4 triliun dengan menetapkan 32.792 orang sebagai tersangka nih teman-teman berdua. Yang terbaru ini adalah jaringan internasional Thailand Indonesia dengan total 325 kg sabu. Jadi yang terbaru nih teman-teman berdua, lokasi dan barang bukti yang mana kasus ini dibongkar sama Bareskrim Polri di wilayah Lok Sumawai Aceh dengan menyita 325 kg sabu. Wih, itu banyak banget ya teman-teman berdua. Modus operandinya nih teman-teman berdua adalah barang haram tersebut dikemas dalam bungkus teh dan komunikasi antar kurir di lapangan memanfaatkan aplikasi pesan transkripsi bernama Zangi untuk menghindari pelacakan petugas nih teman-teman berdua. Jadi yang terbaru, Bareskrim Polri membongkar kasus narkoba jaringan Thailand Indonesia di Lok Sumawai Aceh yang mana polisi berhasil menyita 325 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina dan menangkap dua orang tersangka nih teman-teman berdua. 325 kg itu dua orang yang main. Nah, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi mengenai rencana penyelundupan sabu melalui jalur laut dan polisi kemudian menghentikan sebuah mobil yang keluar dari kawasan pantai Blang Mangat namanya ya, dan menemukan ada 13 karung berisi 325 bungkus sabu di dalamnya. Nah, polisi sebenarnya masih memburu dua tersangka lainnya ya yang diduga berperan sebagai pengendali jaringan dan telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO Polri saat ini nih teman-teman berdua. Kita tentunya berharap peredaran narkoba ini bisa ditangani secara menyeluruh nih teman-teman berdua. Dalam pengungkapan itu polisi menangkap dua tersangka yaitu Jufri umur 29 tahun dan Zulfahmi umur 29 tahun juga nih teman-teman berdua ya. Ketika tim 1 Satgas NIC dan dari Subdit 4 menerima informasi terkait soal peredaran gelap narkotika jaringan internasional Thailand Indonesia di wilayah Aceh, tepatnya tuh di Lok Sumawai nih teman-teman berdua. Polisi mendapatkan kabar adanya pihak yang berencana berangkat ke Thailand untuk mengambil narkoba dan kemudian pada hari Selasa tanggal 23 kemarin malam ya, petugas mencurigai sebuah mobil Honda HR-V yang keluar dari arah pantai Blang Mangat tadi nih teman-teman berdua yang aku sebutin. Dan akhirnya mobil tersebut diduga kuat membawa narkotika dan pada akhirnya nih berhasil dilakukan pemeriksaan sama kendaraan tersebut dan ternyata memang disitulah barang bukti narkotika yang dibungkus dalam karung goni teman-teman berdua. Dan totalnya itu adalah 325 kg sabu-sabu berhasil diamankan sama pihak kepolisian teman-teman berdua.

0: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
2: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepet, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim Tawan P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang gak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu Tawan P2 bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, Tawan P2 bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kini Termin Video sudah selesai. Waktu Dodi Paniau untuk nemenin kalian di siaran pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Prodi FM Gorontalo semenjak tadi dari pukul 6 pagi sampai dengan sekarang ini udah mau jam 10 ya, atau tepatnya di pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah nih Termin Video. Si Cindy udah hadir di studio kita dari tadi, dia rajin banget ya. Sepertinya ya karena mungkin nemenin suaminya gitu. Cindy, kamu dari jam berapa? Dari jam 7 loh dia di sini ya, tahun kedua. Kala-kala kepala stasiun loh. Jadi ya udah kalau gitu kamu tetap dengerin aja Prodi FM Gorontalo. Nanti Cindy bakal lanjutin siaran ya. Aku udah mau pamit dulu nih tahun kedua. Sampai ketemu lagi besok. Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a nice day.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Said I'm into you, but you already knew. By the way you touched my hair, like your hand's always been there. So I dropped my guard, and it hit real hard. Couldn't even make a sound, felt the whole world slowing down.

0: saat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, sampai siang di Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro2FM.

Yamaha MotoGP pada akhir musim MotoGP 2026. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Yamaha Motorco.ltd melalui media sosial resminya, di mana Quartararo bergabung dengan proyek Yamaha Factory Racing MotoGP pada tahun 2019. Dan dengan cepat ia membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta terbaik di olahraga ini, sekaligus menjadi favorit penonton. Dan selama berkarir bersama Yamaha, ia telah meraih 11 kemenangan balapan dan 32 podium. Pencapaian puncaknya adalah merebut gelar juara dunia MotoGP 2021. Rins bergabung dengan tim Monster Energy Yamaha MotoGP pada tahun 2024, membawa segudang pengalaman dan kemampuan yang telah terbukti. Dan selama masa kerjanya bersama Yamaha, ia telah menyumbangkan pengalaman dan tekadnya membantu mendorong pengembangan motor serta memperkuat performa tim secara keseluruhan. Washington Capitals bakal segera berdiskusi dengan Alex Ovechkin ya, soal kemungkinan tampil di National Hockey League musim 2026-2027. Pembicaraan itu akan menentukan apakah Ovechkin tahun kedua lanjut menjalani musim ke-22-nya bersama Capitals. General Manager Chris Patrick juga mengatakan pembahasan akan dilakukan dalam waktu dekat. Kuda pacu asal Jepang Jantar Mantar atau kuda jantan berusia 5 tahun akan pensiun dari pacuan kuda. Hal ini diungkapkan oleh pelatihnya Tomokazu Takano pada Selasa 30 Juni 2026. Dan menurut sang pelatih, sejak mengikuti pacuan champion Smile Gi di Hong Kong, kondisi fisik Jantar Mantar tidak kunjung membaik. Akibat hal ini diputuskan untuk pensiun dengan mempertimbangkan prestasi gemilangnya. Jantar Mantar menjadi kuda jantan pertama dalam sejarah yang berhasil menguasai sepenuhnya balapan G1 JRA Mile di lintasan rumput, di mana prestasi luar biasa itu juga menjadikannya calon kuda pejantan yang ideal. Kedepannya Jantar Mantar direncanakan akan menjadi kuda pejantan di Sadai Stallion Stasiun. Sekian Info Pro 2, Produksi Redaksi Pemberitaan LPP RRI Gorontalo.

90.42 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berbaya dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman berbaya dua. Ada si Dian, aku yang nemenin kamu untuk pagi hari ini, edisi Kamis 2 Juli 2026. Aku bakal nemenin pagi kamu sampai nanti di jam 3 sore. Dan untuk jam 10 sampai jam 12 siang nanti, kamu bisa request lagu kesukaan kamu teman berbaya dua selama 2 jam ya. Yes. Jadi puas-puasin untuk request lagu-lagu yang terbaru dong teman berdua. Jangan itu-itu aja, biar yang lain juga terhibur dengan lagu-lagu yang kamu pilihin teman berdua. Kalau ya itu-itu aja ya bosen juga tahun berdua. Jadi bisa diganti ya referensi lagu yang lain, karena banyak banget lagu-lagu terbaru yang bisa kamu request di Pro 2 FM Gorontalo yang udah masuk atau di spill di Fresh Music Only.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Mario Yoga Cloud. Dengan pulanglah teman Pro 2 yang belum pulang, ya pulangnya. Yang lama-lama di luar, say. Ini udah waktunya pulang. Maybe semalam lagi malam Kamisan ketiduran, ya kan. Nah, teman Pro 2, kita masih di request time dan aku bacain yang gabung di lain. Banyak banget nih. Aku coba di WhatsApp-nya Pro 2 dan Noxe. Aku dari Kalimantan, mau titip salam buat semua pendengar setia RRI Gorontalo aja, semangat buat hari ini. Aku mau request Sumpah Mati by Celina Grace. Terima kasih, aku nunggu di play request. Aku makasih kakak. Bentar deh, kemarin-kemarin tuh lagunya belum ada nih. Tapi ya semoga udah ada ya. Sumpah Mati. Celina Grace ya, Celina Grace, yes betul. Oh ada sekarang. Kalau kita teman Pro 2 kita play lagu ini. Bentar, next dulu. Masa satu doang ya kan? Sayang banget. Tiga lagu nih bakal aku play buat kamu. Ini ada dari Putri. Saya Putri dari Berbinar, teman Pro 2. Dia mau lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Okay. Ada Dina dari Tanjung Pinang. Halo Tanjung Pinang. Mau salam buat keponakanku Raka yang baru aja pindah tugas di Bone Bolango. Semangat kerjanya. Okay, semangat. Jauh banget ya. Dari Tanjung Pinang ke Bone Bolango. Kampung aku. Dulu. Sekarang udah pindah ke Kabupaten, say. Dia mau lagunya Sabrina Leonor juga yang haha, teman Pro 2. Ini Cindy, namanya Cindy juga teman Pro 2 dari Semarang. Mau dong lagunya Sabrina, semangat untuk single kelimanya Sabrina Leonor, haha, oke. Okay. Belum nemu nih yang mana tuh? Aduh, semuanya pada mau Sabrina nih. Ya udah deh, kita move di WhatsApp teman Pro 2. WhatsApp ke Instagram ya. Ini di Instagram ada Reza, dia mau lagu dari Eminem featuring Rihanna dengan The Monster. Yaudah kita play 3 lagu ini.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

92.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 Eminem featuring Rihanna dengan The Monster. Ini single 2013. Dan teman Pro 2, aku lanjut lagi untuk bacain requestan kamu by Instagramnya Pro 2 di @pro2_Gorontalo. By the way, sebelum ke Instagram, aku bacain dulu nih dari 08231396 sekian-sekian. Ini Noxe dari Kalimantan. Yeay, makasih banyak Kakak Cantik. Semangat terus siarannya Kakak Cantik. Oke, terima kasih ya buat Noxe yang udah ikutan gabung untuk request time di edisi hari ini. Dan kita ke Instagramnya Pro 2. Selamat pagi buat Lala, mau lagu dari Reddy Pandugo dengan By My Side. Dan next lagi teman Pro 2, ada dari Rizky, dia mau lagu Katy Perry featuring Tiesto dan Aitana dengan Resilient. Dan satu lagi deh teman Pro 2, aku bacain untuk requestannya. Ini dari Milan, dia mau lagu dari Melanie Martinez. Sama namanya teman Pro 2, Milan sama Melanie ya. Ya, beda tipis lah. Dia mau lagunya Melanie Martinez dengan Possession.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik. Kita lanjut lagi bacain, masih di line Instagram. Karena di line WhatsApp tahun Prado, semuanya aku buka, itu pada mau lagunya Sabrina Leonor dan udah aku play tadi ya, teman Prado. Jadi udah selesai untuk WhatsApp aku bacain requestan kamu, teman Prado. Kita move aja di Instagramnya Prado. Kali ini teman Prado ada dari Maya, dia mau lagu dari Astrid dengan Mendua. Sama sama Aldi ya. Aldi mau ditemenin sama lagunya Sezairi dengan It's You. Dan yang ketiga, teman kedua ada dari Fadil. Dia mau lagu dari The Massive dengan Di Antara Kalian.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

94 Pro 2 FM Gorontalo, tempat terbaik kamu, tempat Pro 2. Kita lanjut lagi untuk bacain requestan kamu di Instagramnya Pro 2. Ini ada dari Adele, teman Pro 2. Dia mau lagunya Ben Sanborn dengan Slow It Down. Terus juga ada Lin, teman Pro 2, mau lagu dari Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Sama satu lagi ada Sansan 20, dia mau lagu dari Natalie LaRose featuring Jeremy dengan Somebody. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Bang Anates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
2: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 jam 11.23 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di request time dan masih mau bacain requestan kamu juga. Kita masih di lain Instagram ya, di @pradu_gorontalo. Sekarang ini ada Don Nur Nurmin, mau lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Ada Mary juga, mau lagunya Malik dan Essentials dengan Good Loving. Dan satu lagi teman punya dua. Ini dari Yantri ya, dia mau lagunya King Promise featuring Young Chon dengan Terminator.

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Eka Butuh Berpada 2 ini part paling terakhir aku bacain requestan kamu. Masih di lain Instagramnya Pro 2 ada Nita, dia mau lagu dari Westlife dengan Beautiful Life, dan lagu yang kedua ini teman Pro 2 di request sama Andika, lagunya Ero featuring Atika Hasiholan dengan Black Glasses, dan yang terakhir dia pengen banget dengerin ini teman Pro 2 Sigit ya, lagunya Opik dengan Kesaksian Diri. Dan udah selesai untuk request time selama 2 jam teman Pro 2. Makasih untuk kamu yang gabung di WhatsApp dan juga via Instagramnya Pro 2.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hays Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PW2 jam 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman PW2 ada yang bilang masa depan itu di tangan wanita, tapi sekarang masa depan ada di tangan wanita yang pegang smartphone sambil jualan online. Nah, ini dari rri.co.id, di mana Kemenparekraf dan Dana perluas pemberdayaan perempuan lewat digitalisasi UMKM tahun PW2. So, Kemenparekraf bareng Dompet Digital Dana itu bikin program Sisberdaya dan Disberdaya. Mereka melatih lebih dari 16.000 perempuan pelaku UMKM, termasuk teman-teman disabilitas, biar makin jago digital marketing, paham keuangan, sampai belajar teknologi AI. Jujur, teman Pedo ini keren, tapi sekaligus bikin merinding. Kebayang gak emak-emak yang biasanya nawar sadis di pasar, sekarang dibekali teknologi AI, bisa-bisa algoritma internet pun sungkem sama mereka, teman Pedo. Wakil Menteri Ekraf Iren Umar berpesan juga supaya UMKM perempuan itu gak cuma jago kandang, tapi berani tembus pasar global. Gak ada lagi tuh drama pusing nyari uang kembalian. Sekarang zamannya tinggal sat-sat-sat scan Kristen V2. So, buat para perempuan tangguh, yuk manfaatin teknologi digital. Kalau cowok kamu susah diatur nih ya, minimal bisnis kamu itu harus teratur dan menghasilkan cuan, teman V2.

realm of adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup.

gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Reaches me.

94.4 Pro 2 FM, Guru Antalo, teman terbaik kamu, teman berdua, Rita Ora dengan You Only Love Me, nganterin kamu di Maniat 22 dari jam 12 siang, teman berdua. Dan teman berdua, kamu pernah gak sih ngerasa gabut banget terus buka aplikasi e-commerce, masukin barang ke keranjang tapi gak pernah kamu check out, cuma diliatin doang, teman berdua. Nah ternyata kelakuan ini ada versi premiumnya di Korea Selatan, teman berdua. Jadi fenomena dopamine sites cerminkan perubahan pola konsumsi Gen Z di era digital, teman berdua. Jadi di Korea itu lagi rame banget platform namanya dopamine sites. Di sini tuh kamu bisa ngerasain simulasi belanja virtual, mulai dari pilih barang, masukin keranjang, bayar pakai uang palsu, dapetin notifikasi paket dikirim, sampai ada animasi unboxingnya, teman berdua. Intinya kamu dapat senengnya, tapi dompet kamu nggak dapat nangisnya, teman berdua. Fenomena ini muncul karena biaya hidup anak muda di sana tuh lagi tinggi banget. Jadi daripada kena mental gara-gara belanja impulsif pakai duit beneran, Gen Z itu memilih dapetin hormon bahagia alias dopamin lewat belanja bohong-bohongan ini, teman berdua. Ini solusi jenius buat yang pengen kelihatan flexing tapi fiktif deh ya, teman berdua. Tapi inget ya gengs, para ahli tetap ngingetin jangan sampai ketergantungan sama hiburan sesaat kayak gini. Jadi buat kamu nih teman berdua yang dompetnya udah kritis di tanggal muda, maybe karena banyak cicilannya teman berdua, mending cobain deh taktik ini. Kalau ada yang nanya, eh kok ngana gak beli-beli ya? Ya jawab aja, kita bukan gak punya duit, cuma lagi menikmati dopamine sites, gitu aja, simple.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon.
1: Belanja lagi Sampai akhirnya
3: Kiki, baru tahoy.
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Iya! Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Bakar. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, berbicara tentang karya anak bangsa, banyak pelajaran penting yang bisa kita petik dari keberhasilan film animasi terbaik dari Indonesia, yaitu Jumbo, karya sutradara dan penulis Rian Adriandi, dan Visinema nih, selaku rumah produksi yang berperan penting dalam pendistribusian ke luar negeri, sampai film ini nih jadi go internasional. Terbaru nih, film ini bakal menjajakan kakinya di pasar perfilman Amerika Selatan akhir bulan ini, di bulan Juli ya. Ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan all out nih saat bekerja ya, adalah hal-hal yang bikin film ini tayang sampai pertengahan tahun 2025 ini di luar negeri. Padahal, awal dari penayangannya di bioskop Indonesia tuh udah dari tanggal 31 Maret lalu. Kebayang gak sih effort mereka sampai dengan saat ini? Ingat, apapun pekerjaan kamu saat ini, selalu jadikan 4 hal penting tadi sebagai pegangan. Mana tahu keberhasilan kamu hanya terkendala dari 4 hal penting tadi. Ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan all out saat bekerja.

0: berlebihan, asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, VOM, dioksin, BAP, dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjajakan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950, dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

92,4 Prodo FM Gorontalo Tower Terbaik Tower PR2. Dan barusan ada White Of Course, ini lagunya dengan Mungkin, dan Teman PR2 ini lagu yang rilis 2025. Tentunya Teman PR2 masih barengan aku di Santai Siang Teman PR2 untuk edisi Kamis 2 Juli 2026, ya Teman PR2. Selamat siang buat kamu yang baru mau start makan siang. Hati-hati di jalan buat Teman PR2, tetap fokus juga dalam berkendara. Jangan sampai ngantuk ya Teman PR2. Kalau ngantuk mending istirahat aja ya, atau berhenti dulu Teman PR2. Teman PR2, pernah gak sih kamu tuh beli barang secara online, pas datang ukurannya sekecil jempol kaki? Ya padahal di foto kelihatan segede gaban. Nah biar foto produk gak bikin pembeli jantungan, PLN itu punya solusinya Teman PR2. Jadi teman-teman dari PLN UIT Lampung baru aja menggelar workshop keren buat para pelaku UMKM binaan mereka. Nah di sini para pengusaha lokal diajarin cara bikin katalog produk digital yang profesional dan estetik juga Teman PR2. Langkah PLN ini mantep banget Teman PR2. Jadi PLN itu gak cuma nerangin lampu rumah kamu yang suka mati pas lagi sayang-sayangnya, maksudnya pas lagi hujan ya, tapi mereka juga menerangin masa depan bisnis UMKM biar makin terang benderang, dapat cuan Teman PR2. Nah selama ini kan banyak UMKM yang produknya juara, rasanya juga endul, tapi pas di foto, lah kok kayak barang bukti di kantor polisi ya, buram dan bikin curiga. Nah lewat pelatihan katalog digital ini Teman PR2, produk lokal itu bakal disulap jadi secakep dan semenarik model-model papan atas. Ya harapannya kalau katalog digitalnya udah rapi dan profesional, pasar yang dijangkau itu bisa makin luas lewat ekosistem go digital. Pembeli pun gak tinggal klik bayar tanpa perlu tebak-tebakan buah mana, buah manggis ya, buah manggis lagi soal wujud asli produknya. Dan buat para pelaku UMKM juga, yuk rapihin katalog digital kamu. Masa foto profil dating apps-nya bisa estetik pakai filter maksimal, tapi foto jualan kamu masih polosan Teman PR2? Gak adil dong.

Dia sudah menunjukkan pukul 1 atau pukul 13 tahun kedua lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah dan tahun kedua. Buat kamu yang lagi tegang ikutin panasnya demam bola sedunia, ada info paling fresh dan super penting nih ya biar kamu tuh gak kemakan hoax pas lagi nongkrong. Yeah. Jadi teman P2 ini baiknya kenapa lagi ya? Lari-lari teman P2. Jadi FIFA itu menegaskan gak ada bukti manipulasi laga Austria versus Aljazair teman P2. Jadi gini ceritanya, netizen sedunia itu sempat dihebohkan sama isu miring kalau pertandingan antara Austria lawan Aljazair ini ada main belakang alias manipulasi skor. Tapi tenang teman P2. Federasi Sepak Bola Internasional alias FIFA itu langsung turun tangan dan menegaskan bersih bro, gak ada bukti konspirasi apapun di lapangan. Jujur sih keputusan FIFA ini bikin lega ya teman P2. Lagian netizen ini ada-ada aja, mentang-mentang tim jagoannya kalah ya langsung nuduh ada manipulasi. Hello teman P2, itu pemain bola di lapangan udah lari-lari sampai betis mau copot, masa dituduh acting ya kali kan. Nah, dikira lagi main sinetron stripping apa ya, teman P2. Nah, lagian kalau ngomongin manipulasi, mending netizen tuh fokus aja deh menyelidiki manipulasi foto profil di dating apps yang sering bikin kena zonk daripada nyari-nyari kesalahan wasit Austria versus Aljazair. Itu jauh lebih meresahkan, bener gak teman P2? Intinya, FIFA itu udah ketok palu kalau laga kemarin murni taktik, terus juga keringat dan perjuangan di lapangan hijau. Jadi buat kamu yang kalah taruhan, maksudnya kalah prediksi ya, terima nasib aja, jangan nuduh mafia bola teman P2. Dukung tuh teman P2, tim jagoan kamu dengan sportif, jangan kemana-mana. Karena abis ini teman P2 masih ada lagi informasi seputar Piala Dunia yang bakal aku share ke kamu. Dan aku mau hibur kamu dulu dengan lagu yang udah disiapin sama Emily kita. Ini enak juga lagunya teman P2 dengan Ada Apa Denganmu, lagunya Noah.

0: Ngeyak tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ngeyak? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

104.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Sania. Enggak deng. Sana, Sanon. Sania Twain. Twain. Enggak. Sana, Sanon, teman berdua, dengan menunggumu sampai akhir hidup. Dan menit 20 dari jam 1 siang. Ya, kerasa kita udah di jam 1 siang sekarang, teman berdua. Cepet banget nih waktu berjalan. Berputar deng. Ya, intinya itulah. Mau bilang berjalan kagak berjalan tuh jam, diam di tempat. Ya udahlah, tahun P2 kali ini ada mana tadi? Oke, ini dia nih tahun P2. Nah, kalau kamu merasa hidup kamu tuh lagi jalan di tempat atau penuh cobaan, mending kamu tuh dengerin cerita cowok keren yang satu ini. Nah, dijamin bikin kamu langsung pengen bangkit dari rebahan. Jadi teman berdua, bintang timnas Maroko Ismail Saibari baru aja jadi buah bibir karena aksi memukaunya di lapangan hijau. Tapi siapa sangka ya, waktu kecil Saibari ini tuh punya masalah fisik yang bikin dia tuh divonis dokter bakal sulit buat berjalan normal. Tapi takdir berkata lain, berkat kerja keras doa orang tua dan mental baja, dia tuh gak cuma bisa jalan teman berdua. Sekarang dia malah hobi lari-lari ngacak-ngacak pertahanan back lawan di turnamen bola dunia. Gokil gak tuh? Kisah Saibari ini tuh nampar kita banget teman berdua. Bayangin aja, dia tuh dulu divonis sulit berjalan. Nah sekarang jadi pahlawan negara. Alah, kita yang fisiknya sehat walafiat, kaki lengkap disuruh jalan ke depan gang buat beli bahan dapur, disuruh sama mama. Males tahun P2, malesnya minta ampun sampai harus nunggu mama marah-marah dulu baru kamu bergerak tahun P2. Belum lagi kalau patah hati ya, mungkin langsung beralasan kaki lemes gak bisa jalan. Tolong ya tahun P2, Saibari menangis melihat keglowingan kaum agar kita ini. Pesan moralnya jelas banget nih tahun P2, keterbatasan itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari cerita sukses yang luar biasa. So kalau Saibari aja bisa menembus batas kemustahilan, ya kamu juga pasti bisa naklukin tantangan hidup kamu hari ini, teman P2.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: waktu nikahannya dan diundang nggak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya, ya lebih kan. Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mufira, kasihan kan ada sebuah jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
1: ya,
0: kayak gitu doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital.
0: Iya kan kalau kalau kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip kata manjo.
1: Iya benar, titip kata teman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan. Gitu.
0: Terus juga nanti
1: 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, dia pengen apa mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya
2: enggak
0: gitu. Gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka ngundang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band, kan hiburan, enggak perlu amplop. Siapa ngoni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jeda malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

92.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, tower PO2. Jam 1.48 menit waktu Indonesia Tengah. Barusan ada lagu dari Abdul dengan PMS, teman PO2. Dan teman PO2 kali ini buat kamu yang melewatkan drama Lapangan Hijau subuh tadi, sini aku kasih tahu satu keajaiban yang baru aja terjadi. Ini bukti kalau jumlah orang itu yang gak menentukan kemenangan, tahun kedua. Jadi gokil banget sih tahun kedua, di mana timnas Amerika Serikat itu selaku tuan rumah baru aja ngasih paham ke Bosnia Herzegovina. Bayangin aja, Amerika Serikat itu harus main cuman dengan 10 pemain gara-gara kartu merah. Tapi bukannya lemes, mereka malah makin ganas dan sukses membungkam Bosnia sekaligus mengunci tiket ke babak 16 besar. Ini benar-benar mental baja sih teman PO2 ya, main kurang satu orang di kompetisi segede bola dunia tapi tetap bisa menang. Kelakuan ini beda banget ya sama akunya. Atau maybe kamu sekarang teman PO2. Timnas Amerika Serikat juga kurang satu orang, malah makin kompak. Laku kelompok tugas kuliah kurang satu, atau kelompok yang lainnya kurang satu. Langsung drama teman berdua. Saling tuduh sampai bikin grup WhatsApp baru tanpa anak itu. Aduh. Belum lagi kalau lagi nongkrong, personel kurang satu karena si kawan bucin lebih milih pacarnya. Langsung deh. Tongkrongan itu sepi kayak kuburan. Tolong ya teman berdua, mental kita tuh jangan mau kalah sama 10 pemain Amerika. Tapi salut banget sih buat perjuangan tim tuan rumah. Udah dapet tekanan dari fans sendiri, main pincang, tapi happy ending teman berdua. Bosnia pun dipaksa angkat koper lebih cepat. Nah buat kamu yang hari ini lagi ngerasa kekurangan modal atau kekurangan personil buat ngelakuin sesuatu, tetap gas pola aja teman berdua. Tuan rumah aja bisa, masa kamu kagak?

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman perdua Jungkook Fitri ngelato dengan Seven ini udah nemenin kamu di jam 2 lebih 6 menit Dr. Adesha Tengah. Dan teman perdua, buat kamu nih ya, teman perdua yang suka banget dengan aplikasi logo N merah, ada kabar gembira buat kamu nih teman perdua. Maybe bakal siap-siap lagi buat begadang teman perdua, karena serial Nemesis yang kemarin itu sempat bikin kita semua jantungan dan mikir keras, ternyata sukses besar sampai nangkring di puncak global Netflix tahun 2002. Karena penontonnya juga membludak, pihak Netflix juga langsung ketok palu, resmi bakal ada season 2. Aku sih seneng ya, sekaligus bakal overthinking. Serial Nemesis ini tuh genrenya penuh teka-teki tahun 2002. Terus juga plot twist dan konspirasi yang bikin otak kita tuh kayak diperas banget tahun 2002. Ini sukses bikin kita ikutan mikir keras buat mecahin misteri di filmnya, teman perdua. Misteri kalau di kehidupan nyata mah, teman perdua, misterinya kenapa chat hanya dibaca doang, ya kan? Makanya kenapa kita mengaktifkan yang namanya menonaktifkan centang birunya, teman perdua. Karena aku enggak mau sakit hati. Udah dilihat chatnya, malah enggak dibales, teman perdua. Ya udahlah, mending aku nonaktifin aja tuh centang birunya teman perdua. Tapi teman perdua, salut banget nih buat tim produksi Nemesis. Gak gampang loh bikin cerita yang bisa bikin penonton sedunia kecanduan dan kompak minta lanjut ke musim kedua. So buat kamu yang belum nonton season satunya, mending buruan maraton deh dari sekarang. Biar besok pas season 2 rilis, kamu gak pelangak-pelongo pas tongkrongan kamu lagi seru-serunya ngegosipin teori konspirasi film ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

103,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 baru ini, Sania Twain, teman Pro 2, kalian tadi sana, sanon ya kan? Ini dengan Forever and For Always, lagu tahun 2002, udah menghibur kamu, teman Pro 2, di jam 2, lebih 22 menit, waktu Indonesia Tengah. Aduh, ini lalat, ngapain ya? Nempel-nempel, perasaan di dalam ya kan? Ada apa dengan aku? Ngapain nempel-nempel? Padahal udah mandi nih teman Pro 2. Udah siang kali ya. Nah teman Pro 2, mana nih suaranya para engine garis keras K-popers? Wajib rapat teman Pro 2 karena ada info penting demi kenyamanan dan keamanan bias kesayangan kita semua. Enggak deng, lo nggak ngefans ini ya. Tapi teman Pro 2, agensinya Enhypen Believe Lab baru aja mengambil tindakan tegas. Mereka tuh resmi memperbarui dan memperketat langkah hukum buat memenjarakan para haters, komentator jahat, sampai sesayang fans yang hobi ngelanggar privasi member Enhypen. Parah sih sesayang di sana tuh teman berdua. Pokoknya kali ini tuh agensi tuh gak ada ampun ya, langsung gaspol jalur hukum. Aku dukung banget langkah tegas ini teman berdua. Lagian ya, para pelaku komentar jahat itu memang harus dikasih paham. Di media sosial jempolnya udah kayak petasan, galak bener. Tapi pas disodorin surat panggilan polisi, itu langsung berubah jadi selembut tisu basah ya. Ujung-ujungnya nangis sambil bikin video minta maaf pakai baju warna hitam. Klasik banget kan teman berdua. Lagian daripada kamu sibuk nih ya, bikin akun kloningan buat nge-hate Hesung atau Jungwon, mending kamu tuh perbarui langkah hukum buat ngelindungin hati kamu sendiri. Masa hati kamu sering dilanggar dan disakitin sama dia yang belum pasti? Tapi kamu diamin aja teman berdua. Tolong ya, proteksi diri itu penting. Jangan cuma Enhypen doang tuh yang dilindungi agensi. Tapi salut juga buat Believe Lab teman berdua yang benar-benar jadi benteng buat artisnya. Biar para member itu bisa fokus latihan dan ngasih penampilan terbaik ya tanpa harus keganggu tuh sama komentar-komentar toksik. Jadi buat kamu nih para netizen yang budiman, yuk tetap jadi penggemar yang cerdas dan suportif. Ketik yang baik-baik aja teman berdua, biar jempol kita juga membawa berkah, bukan membawa surat panggilan dari polisi.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan lembut deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Dua
0: tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu gak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu gak alasan dia kenapa selama 2 tahun gak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu.
1: Soalnya
0: setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya maulah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
2: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergumboy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Ciao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Dan udah di menit 51 dari jam 2 siang. Sebelum aku akhiri untuk santai siang teman terbaik dua, buat kamu nih ya teman terbaik dua, ada kabar soal Jungkyu Tracer yang menghentikan aktivitas sementara demi fokus pemulihan kesehatannya. Yaps, teman terbaik dua, agensi YG Entertainment itu baru aja ngumumin kalau Jungkyu bakal istirahat sejenak dari semua jadwal barang Tracer, dan kondisi ini atau kondisi kesehatannya itu lagi menurun teman-teman dua. Jadi dia tuh mau fokus bed rest total sampai benar-benar fit lagi, dan jujur sih sedih ya nggak bisa lihat senyum manisnya Jungkyu untuk sementara waktu, tapi ya emang benar kesehatan itu nomor satu. Idol sekebal Jungkyu aja sadar kalau badannya butuh istirahat, langsung ambil tindakan buat pemulihan. Nah, kelakuan Jungkyu ini tolong dicontoh ya teman perdua, sama kamu-kamu, kaum jompo di luar sana. Idol kamu aja sakit ya, sakit langsung hiatus dia buat berobat. Lagi tak, badan udah meriang, kepala pusing, encok kambuh, tetep aja maksain begadang demi nge-stalking mantan. Giliran asam lambung naik, yang disalahin malah kopi. Padahal yang salah itu teman P2, hobi kamu yang suka menyiksa diri. Makanya dengerin tuh kata badan kamu, kalau capek ya istirahat, jangan malah sok kuat kayak pahlawan kesiangan. Kita doain bareng-bareng yuk teman P2, semoga Jungkyu tuh makannya lahap, terus juga istirahatnya nyenyak, dan bisa cepat balik lagi menghibur cuma dengan energi 100% ketulusan buat Jungkyu. Dan teman P2, aku sudah sampai di sini tugasku nemenin kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. Sini dan aku pamit. Bye bye.

0: Saya pribumi.
1: Saya muslim.
2: Saya nasrani.
3: Saya hitam.
4: Saya putih.
5: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
6: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
7: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kamu lagi dengar Gorontalo.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
2: Teman berdua saatnya info Pro2 bareng Rahma.

Info yang pertama-tama, Produa dari BTS yang kembali menunjukkan konsistensinya di tangga lagu internasional yang dilansir di Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Lagu Sweet yang bertahan di posisi kedua Billboard Global Excel US, dan pencapaian ini juga hadir setelah lagu itu sebelumnya memimpin selama 8 pekan. Swim juga menjadi salah satu rilisan global paling stabil tahun ini, dan lagu ini juga merupakan single utama dari album Arirang milik BTS. Sejak dirilis, Swim juga menunjukkan performa kuat di berbagai pasar musik global. Sebelumnya, teman Produa, Swim juga sempat memuncaki Billboard Global 200 dan juga Global Excel US secara bersamaan, dan BTS juga memperpanjang catatan mereka di sejumlah tangga lagu internasional. Dalam perjalanannya juga, Suim juga mencatat 8 kali berada di posisi pertama, dan capaian ini juga menyamai rekor milik dari Dynamite di Billboard Global US. Info terakhir sama Produa dari penampilan Shakira dan juga Burna Boy pada pembukaan Piala Dunia 2026 yang berdampak besar, di mana lagu resmi turnamen berjudul Die Die ini langsung mengalami lonjakan popularitas. Demikian dilansir dari Billboard Selasa 30 Juni 2026. Keduanya juga membawakan lagu tersebut di hadapan lebih dari 80 ribu penonton, dan upacara pembukaan berlangsung di Estadio Azteca, Meksiko pada 11 Juni. Setelah penampilan tersebut, teman Produa, Day Day juga menunjukkan peningkatan performa di tangga lagu, dan lagu itu kemudian melesat ke posisi pertama Billboard Global US, dan data menunjukkan kalau lagu tersebut mencatat 31,5 juta streaming dalam sepekan. Angka ini juga dihitung untuk periode 19 hingga 25 Juni, dan selain jumlah pemutaran yang meningkat, penjualan digital ini juga tetap tinggi. Lagu ini juga mencatat sekitar 4.000 penjualan di luar Amerika Serikat. Dan FIFA juga sebelumnya memperkenalkan Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026, dan lagu ini juga dikaitkan dengan program pendidikan global FIFA. Sekian info Produa.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Radioware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di sore ini, teman Radioware, di edisi Kamis 2 Juli 2026. Gimana teman Radioware di awal bulan Juli, semuanya insya Allah lancar ya. Dan besok kan mungkin udah mulai WFH lagi. Udah ada planning gak mau menghabiskan waktu liburan kemana, dengan siapa, dan ngapain aja? Kalau belum ada ya udahlah ya, santai aja, masih ada satu hari lagi. Karena biasanya kalau hari Jumat tuh udah ada sih yang nge-planning dan juga nge-list tempat-tempat yang bakal mereka kunjungi gitu. But it's okay kalau misalnya belum ada. Me time di rumah juga gak masalah, teman berdua. So, nanti aku bakalan spill banyak banget informasi bareng Rahma sampai nanti di jam 7 malam, teman berdua. Dan kita juga bakalan puterin lagu-lagu terbaik kita buat temenin kamu di sore ini. Satu lagu dulu dari Dua Lipa with Training Season. Stay tune terus di 92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: lenyapnya ikan goreng. Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran, atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuma ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa, teman Produa. Coba deh, ubah omelan jadi obrolan. Obrolan jadi ide. Ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman Produa. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat sore buat kalian semua, dan ini dia aku mau spill informasi entertainment buat kalian yang pertama gitu ya. Kita lanjutin lagi sama informasi yang sempat di spill sama Cindy Anako. So, kali ini teman Produa ada salah satu film dari Obsessions yang dimana ini dilaporkan resmi cetak rekor setelah menggeser Sinner sebagai film live action original dengan pendapatan tertinggi sepanjang dekade 2020-an. Dengan modal produksi cuma sekitar 750.000 US dollar atau sekitar 12 miliar, film garapan sutradara sekaligus juga penulis Carrie Barker ini juga sukses meraup sekitar 371 juta atau 6 triliun rupiah teman Broadway di box office global gitu ya. Dan rekor ini sekaligus juga membuat Obsessions melewati pencapaian Sinners dan film arahan dari Ryan Coogler yang sebelumnya mengumpulkan sekitar 370,3 juta US dollar secara global dari budget sekitar 90 juta US dollar. Dan untuk konteksnya gitu ya, film ini juga mengikuti kisah dari Beer, seorang cowok yang terobsesi dengan temannya Nikki, di mana suatu hari Beer ini membeli sebuah ranting ajaib yang bisa mengabulkan permintaan, lalu berharap Nikki mencintainya lebih dari apapun di dunia. Horor banget. Dan keinginan ini terkabul, tapi dengan konsekuensi yang jauh lebih mengerikan, di mana Nikki justru dirasuki sesuatu yang misterius dan berubah menjadi sosok yang mengerikan, memicu rangkaian teror berdarah sepanjang film. Emang segala hal yang terlalu berlebihan itu hasilnya nggak baik ya teman berdua ya.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Ada Roni Parulian nomor 2. Oh iya, yeah. Enggak dong. Bosannya sederhana gitu ya. Eh kalau kita bahas seputar lagu-lagu dari Roni Parulian, ini kayaknya ada nih musisi-musisi Indonesia yang bisa dibilang teman Pro 2 kali ini ya, itu masih mendominasi konsumsi musik lokal dan juga jangkauan pendengar internasional yang meningkat 2 kali lipat. Keren banget gak tuh? Jadi laporan ini juga menunjukkan kalau musisi Indonesia masih jadi favorit pendengar di tanah air sekaligus makin banyak didengar di berbagai negara. Sepanjang 2025 teman Pro 2, sekitar 80% lagu yang masuk ke tangga lagu Daily Top 50 Indonesia di Spotify ini berasal dari musisi Indonesia, dan angka ini juga menunjukkan kalau musik lokal masih mendominasi playlist pendengar sekaligus juga terus mewarnai tren dan percakapan musik di Indonesia. Dan di sisi lain teman Pro 2, Spotify ini juga mencatat karya musik Indonesia semakin mudah ditemukan oleh pendengar baru. Sepanjang tahun lalu, lagu-lagu mereka juga ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali di Spotify, meski sebagian besar berasal dari pendengar Indonesia. Musik lokal juga terus mendapat penggemar baru di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Filipina, Jerman, hingga pasar internasional lainnya. Dan juga popularitas ini terus naik dan berdampak pada pendapatan para musisi. Royalti yang diterima artis Indonesia dari Spotify juga meningkat lebih dari 16% dibanding tahun sebelumnya, bahkan sudah lebih dari 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Waduh, mantap banget teman berdua. Kira-kira musisi yang paling sering banget didengarkan di Spotify siapa sih? Pasti ada Bernadia, Hindia, terus Idgit, Taf, Nona. Udah siap belum?

0: Kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

yang udah temenin kita sampai di pukul 16:03 dan ini dia teman Pro 2, kita mau beralih dulu. Kalau tadi kita udah seru-seru, wah, udah aku spill juga informasi seputar entertainment buat kamu di sore ini. Ini kita mau ke informasi prestasi teman Pro 2 yang pasti bakalan bikin kamu terpukau, terkejut, terinspirasi, termotivasi, dan juga bisa bikin kamu bangkit kembali. Beh, mantep banget kan? Ada yang butuh suara saya, boleh? Terus nanti dibilang, emang di sini Anda kerjaannya kurang apa? Enggak dong, banyak sekali kerjaan saya di sini. Tapi kan kalau bisa dapat duit lebih, kenapa enggak ya? tapi teman Pro 2, untuk informasi informasi prestasi yang pasti bakalan aku spill kayak yang satu ini. Dari dosen ITS yang buat inovasi alat panjat pohon kelapa, jadi panennya lebih mudah dan juga aman. Oh, by the way, alat ini juga pernah aku lihat. Kalau nggak salah dibuat sama orang India, tapi nggak tahu apakah cara kerjanya sama, tapi beda deh kayaknya. Kalau orang India itu dibuatnya itu sepatu panjat, jadi kayak sepatunya tuh kayak ada taring, apa ada kayak apa sih namanya, kayak tusukan gitu. Jadi dia bakalan menjaga tubuh ketika naik ke atas pohon tuh tetap aman dan tetap stabil. Tapi kalau ini mungkin lebih ke apa ya, kursi panjat. Soalnya dia naik di kursi, terus dia bisa manjat. Nah gitu loh. Gak tau lah ini namanya apa ya. Tapi yang pasti

udah benar-benar verified banget sih ini gelarnya ya. Dan juga beliau menggagas sebuah inovasi untuk para petani kelapa Teman Pro 2 bernama Moto Climber ETS. Nanti untuk informasi lengkapnya bakalan aku spill, so make sure kamu stay tune terus di sini.

Tahukah kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web, dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C.

Iya, teman radio, kita lanjutin lagi tadi ya seputar dosen ITS yang buat inovasi alat panjat pohon kelapa. Panen lebih mudah dan juga aman pastinya. Jadi kecelakaan saat memanen kelapa itu kan nggak jarang terjadi pada petani ya. Nah, selain itu, luasnya perkebunan kelapa di Indonesia juga belum diimbangi dengan tingkat produktivitas tinggi karena terbatasannya alat. Nah, atas keresahan itu ya, dosen Departemen Teknologi Kedokteran Institut Teknologi 10 November atau ITS, Insinyur Ahmad Syarifuddin, STMENG, PhD, IPM, Aeng ini menggagas sebuah inovasi untuk para petani kelapa bernama Moto Climber ITS atau Mosheets. Nah, Mosheets ini adalah alat panjat kelapa untuk membantu para petani memanen kelapa, dan alat ini juga dikatakan oleh Syarifuddin merupakan permintaan langsung dari Kementerian Pertanian atau Kementan. Terus proses pembuatan dari Mosheets ini juga dari dosen dari laboratorium mekanika benda padat ITS ini menjelaskan kalau selama riset dia dan tim ini membuat 3 versi prototipe. Versi yang pertama memiliki keterbatasan alat, komponen dan juga bahan. Versi kedua berupa prototipe beta yang berhasil memanjat pohon walau masih lambat karena bobotnya yang berat. Namun versi kedua inilah yang pertama dipesan dan dipamerkan ke Menteri Pertanian. Terakhir, pada versi ketiga yakni Alpha yang ditambahkan beberapa fitur. Dan versi ini yang dinilai paling optimal, teman berdua. Fitur-fitur alat panen kelapa Mosheets ini juga salah satunya ini adalah sistem pengereman ganda yang mana posisi rem dapat mengunci alat dengan pohon kelapa. Selain itu, keamanan dijamin dengan sabuk pengaman dan juga mesin yang diikat menggunakan sistem tali pengikat yang kuat. Dengan begitu, walau rem tangan ini nggak dipakai, tetapi akan tetap tertahan di atas pohon. Itu dia teman pro 2. Jadi bakalan lebih safety. Dan kalau udah lebih aman, produktivitas juga semakin meningkat. Otomatis bisa jadi menjadi kesejahteraan juga untuk para petani kelapa gitu ya. Jadi karena mereka udah gak khawatir lagi nih kalau misalnya salah pijak terus tiba-tiba jatuh kan, aduh lumayan tuh teman-teman berdua. Asuransi sih cair ya, tapi kan keluarga di rumah gimana?

0: kalian. Sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru.
3: Banjir kok disambut, dicegah dong. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terlalu Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Uh-huh. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana?
2: Oke lah.
1: Nah itu gitu, makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat buku itu.
3: Sip. Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: ya.
2: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
2: Okay.
1: Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Hani teman berdua by John K yang udah temenin kita sampai di pukul 16:42. Selamat sore aja buat kalian, apalagi buat kamu yang baru aja terhubung bareng Rahmat sama Pro 2 di frekuensi kita di 92,4 FM. Dan buat kamu juga yang lagi ada di jalan, teman Pro 2, ini dia ada salah satu informasi seputar prestasi menurut aku. Tapi ini bukan membahas seputar pencapaian, tapi mungkin lebih ke apa yang dia temukan, teman Pro 2. Karena ini keren banget ya untuk untuk sekelas siswa SMA gitu kan, yang dimana ada siswa SMA Korea yang berhasil menerbitkan studi di jurnal internasional yang membahas tentang black hole. Ini anak-anak yang imajinatif seneng banget nih sama hal seperti ini. Karena aku tiba-tiba pas dapat ini tuh kayak seru deh kalau aku sepil gitu kan. Dan teman Pro 2, studi tentang alam semesta dan juga sains yang terbit di jurnal internasional umumnya kan itu dilakukan oleh sekelompok peneliti ya, yang berpengalaman pastinya dengan bantuan pendanaan. Namun kejadian berbeda terjadi di Seoul di Korea Selatan, di mana ada penelitian tentang termodinamika atau cabang fisika yang mempelajari hubungan antara kalor, usaha, dan juga bentuk energi lainnya. Lubang hitam atau black hole diterbitkan di jurnal internasional oleh 3 siswa SMA. Wow. Jadi ketiganya ini adalah An Gyeongwo dan juga Jang Gyeonyoung dan Bae Ijin. Di mana siswa SMA Science Seoul, menariknya penelitian yang dilakukan ketiganya ini murni dibantu oleh sekolah tanpa dukungan universitas ataupun lembaga eksternal lainnya. Keren banget kan? Dan dari dilansir di Korea Herald, teman Pro 2, studi yang dilakukan ketiga siswa SMA Science Seoul yang berjudul Constraint Free Formulation of Black Hole Thermodynamics from the Field Equations. Studi ini juga sudah berhasil terbit di International Journal of Modern Physics D, dan ketiganya ini juga mengkaji hubungan antara termodinamika lubang hitam atau black hole dan persamaan antara medan gravitasi. Mantul banget gak tuh? Keren banget kan? Ini kalau misalnya biasanya hal-hal yang cukup berat seperti ini dilakukan oleh para peneliti, ini dilakukan oleh anak SMA, teman Pro 2. Emang sangat berbeda ya? Apa mereka dikasih MBG juga atau gimana menurut kalian?

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari ini kok masih pakai plastik kok? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

aku teman Pro 2, kalau kalian ngerasa kayak bosen banget di sore ini sepi dan gak ada yang ngajak jalan, udah pilih aja aku, stay tune aja kalian di sini karena informasi kita tuh super update banget. Kayak yang satu ini teman Pro 2, ada Women International Master yaitu Chelsea gitu ya, pecatur putri Indonesia yang berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan mengalahkan Magnus Carlsen, pecatur nomor 1 dunia asal Norwegia, dalam laga eksibisi catur simultan yang berlangsung di Hong Kong. Dan by the way, Chelsea menjadi satu-satunya pemain yang berhasil menorehkan kemenangan atas Carlsen pada ajang itu. Dalam format simultan, teman Pro 2, seorang grandmaster yang menghadapi banyak lawan secara bersamaan dengan berpindah dari satu papan ke papan lainnya. Dan pada kesempatan itu, Carlsen ini juga memainkan 25 papan sekaligus gitu ya. Dan keberhasilan dari Chelsea ini juga mengalahkan salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah catur dunia yang menjadi sorotan pecinta catur internasional teman Pro 2. Karena pasalnya Magnus Carlsen ini masih berstatus sebagai pemain dengan rating tertinggi dunia dan telah mengoleksi berbagai gelar juara dunia di berbagai format permainan. Dan tiba-tiba seorang wanita kecil cantik rupawan yang berkebangsaan WNI Chelsea Monica gitu ya, ini hadir teman Pro 2 dan dia juga berhasil meraih gelar Women International Master di tahun ini. Tapi sebelumnya dia juga pernah banget di 2011 gitu ya, dan juga dia beberapa kali memperkuat Indonesia di ajang Olimpiade Catur Dunia. Dan juga Chelsea juga pernah menjuarai kejuaraan nasional catur putri Indonesia teman Pro 2. Walaupun hasil pertandingan simultan itu tidak mempengaruhi rating resmi Federasi Catur Dunia ya, karena pertandingan ekspedisi simultan umumnya digelar sebagai ajang promosi dan hiburan. Aduh, padahal itu kalau misalnya sampai benar-benar Olimpiade banget gitu ya, itu seru banget ya sih teman Pro 2 ya. Walaupun sekarang dia udah bisa dibilang juga memecahkan rekor gitu ya, karena berhasil mengalahkan sang raja teman Pro 2, raja catur dunia ini bos.

Teman-teman Pro 2, kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran berjaringan peluncuran program siaran nasional English Corner. Dan ini dia teman Pro 2 RRI Pro 2 Jakarta.

0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya. Yeah.
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. Where study together, just learning together.
0: Betul banget. Karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya. Dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang enggak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edit, because English is everywhere in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the
0: show, everybody.
1: Zoom. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow. Apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
0: yes,
1: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Namanya juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is...

0: Ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Ya, betul banget ya.
0: Ini bacanya archive kan, archive.
1: Archive?
0: Aduh.
1: Bener enggak?
0: Bener
1: enggak, teman-teman?
0: Salah.
1: Salah.
0: Yang bener apa dong?
1: Iya, bener sih.
0: Betul, archive ada sih, tulisannya sih bener sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay. Next.
1: Selanjutnya.
0: Ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Benar, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, benar
0: sih. Iya kan? Benar.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa benar?
0: Salah benar, often.
1: Benar.
0: Salah. Ya.
1: Often.
0: Oven, betul. Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, cemiu.
1: Oke, next.
0: Word. Selanjutnya. Oke. Ini.
1: Ini yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor, biasanya langsung finger.
1: That's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Yang tepat adalah finger.
0: Yes. Okay.
1: Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue. Fruit.
0: Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal, fruit.
1: Salah ya. Wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya.
1: Iya. Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa tuh?
1: Duit. Jauh, makin jauh.
0: Okay. Jadi yang benar adalah fruit. Ya.
1: Yes.
0: Okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh, no. Ini nih.
0: Ini dia.
1: Suka. Cucu chamber.
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Cucumber.
1: Yang benar ada cucumber.
0: Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya. Oke.
1: Okay.
0: Takutnya kita salah.
1: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
0: Oh iya benar. Betul. Oke. Okay. Selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok mas. Yang benar adalah
1: login.
0: Benar ya
1: login ya.
0: Okay. Sudah ya,
1: and that's all.
0: Okay.
1: Alright,
0: that's all ya, word of the day.
1: Nah,
0: itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
0: Aduh, salah. Delete mas pinjermu. Salah ya, bukan gitu yes. Ya. Itu contoh yang salah.
1: Jadi gak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama, yes. Juga ya.
0: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah, tapi...
1: Yes, karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Ada dari musik, dari film... Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio Star.

0: thank you.
1: Jadi wow. Gitu ya. Wow.
0: Gitu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus habis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh. Stay yeah. Humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan yes. Mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Ya. Bahasanya beda itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini
1: okay.
0: Bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
2: My name is Aira.
1: Halo Aira, and the last, Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, all right.
0: Oh yeah, no.
1: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: All right, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh ke gue dong.
0: Contoh. Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, oke.
1: Okay. Mike. I am... There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like...
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada mic? Mic.
0: Ya, kita ya. Gitu ya.
1: Paham ya, teman-teman
0: paham
1: ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, okay, langsung okay. Aja kali ya.
0: First question.
1: I'm
0: yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, you know.
0: You. Okay, mic dong.
1: So fast.
0: Yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah. Oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan smooth.
1: Oh, bukan. Dan
0: beda.
1: Sik. Oh, ini.
0: What's the answer?
1: Smooth.
3: Cek.
1: Nyala.
0: Yeah.
1: It's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer? I'm yellow. I'm spread on
0: bread.
1: And then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
0: Oh, bener ya, Juri ya.

0: terima kasih banyak, terima kasih. Oke. Okay.
1: Bisa cepat-cepat banget jawabnya.
0: Yo, bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen di.
0: Oke, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu lights apa ya lights? I am the lights.
0: Lagu apa itu? Lagu apa itu? Lagu apa itu?
1: Keren-keren. Mereka keren.
0: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil.
1: Oke. Okay. Wah, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right?
0: Bye everyone.
1: Bye bye everyone. Thank you.

Pro 2, kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo, teman Pro 2. Dan sudah selesai untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran nasional Pro 2 English Corner. Dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya. Sembari aku juga mau mengingatkan teman Pro 2 untuk hari ini azan maghrib di edisi 2 Juli 2026 itu akan dikumandangkan di pukul 18.00.

0: 52 waktunya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat Alam nashrah laka sadrak, ya. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda, karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi, ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan. Sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan, lan yagliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala.

0: Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Got the Beat by Afghan featuring Cinta Laura. Aduh, lagu yang sempat happening banget di 2009 teman berdua dan kembali lagi temenin kita ya di 2026. Buset, udah berapa tahun tuh. Tapi teman berdua, walaupun tadi kita sempat seru-seruan bareng di program English Corner, nah kali ini masih dengan program kita di Trending Topic sore gitu ya. Aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung bareng Rahma, bisa langsung ke Instagram kita aja di @produ_gorontalo atau di lewat WhatsApp di 08 11 43 00 02 dan di line telepon di 08 11 43 00 di 08 12 15 00 924. So teman berdua, topiknya seputar apa sih Rahma? By the way, ini adalah topik yang buat kamu yang suka banget belanja bakalan kesel, karena ternyata teman berdua, mulai 1 Juli 2026 kemarin, pemerintah resmi menerapkan yang namanya mekanisme pemungutan PPH pasal 22 sebesar 0,5% untuk menjual di marketplace melalui platform e-commerce yang ditunjuk. Kebijakan ini juga bukan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan pajak dan penjual atau orang pribadi dengan omset hingga 500 juta per tahun tetap dikecualikan dari pemungutan dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti itu. So, aku mau tanya nih teman berdua. Kita gak tahu ya ini bakalan berdampak kemana. Apakah ini akan berdampak ke harga produk? Of course, itu pasti bakalan berdampak. I mean like, selain harga produk yang bakalan naik, kira-kira bakalan berdampak kemana lagi nih? Apakah ke gratis ongkir? Atau kok dia bakalan berdampak juga ke voucher-voucher diskon? Atau dia bakalan berdampak ke customernya sendiri? Dalam artian kayak kita mungkin yang suka banget all shop tiba-tiba beralih kembali ke pasar konvensional teman berdua. So, what do you think? Langsung aja spill di Instagram di @produ_gorontalo. Aku tungguin sampai nanti di jam 7. Dan sekarang udah mau di 6:30 teman produ. Make sure kamu gabung dari sekarang.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda udah peduli belum? Nih ya, bukan cuma soal setuju atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ikut jadi bagian dari perubahan. Misal, tahu nggak kalau ada program pemerintah buat dukung energi terbarukan? Kamu bisa support dengan mulai pakai peralatan hemat energi atau bahkan gabung komunitas yang concern soal sustainability. Kebijakan itu bukan cuma pasal di atas kertas, tapi peluang buat kita bikin dampak. Kita bisa bersuara, bisa kritis, dan bisa kreatif. Entah itu lewat konten digital, aksi sosial, atau sekedar ngobrol sama teman soal pentingnya jaga lingkungan. Jangan mau jadi generasi yang cuek bebek, karena kalau bukan kita yang gerak, emang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, emang kapan lagi? Bumi kita tuh butuh aksinya nyata, bukan sekedar janji manis. Jadi next time, kalau lihat kebijakan soal lingkungan lewat di timeline atau dibahas di berita, jangan di skip. Baca, pahami, dan ambil bagian. Karena anak muda peduli itu keren.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Iya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut rebahan dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya

Nothing Left For You, Taman Pro 2 by L, yang udah temenin kita sampai di pukul 18.51. Dan ini aku mau spill dulu Taman Pro 2 respon dari teman-teman ya, yang udah ikutan gabung bareng Rahma. Ini kebanyakan di question box Taman Pro 2 dari Rizkine underscore Pratama 5629. Ya ampun, semuanya kok kena pajak ya sekarang ya. Apakah nafas juga bisa kena pajak? Pakai emoticon. Terus ada juga dari pras.fadilah Taman Pro 2. Ya elah, baru juga usaha gini amat dah. Iya sih, kalau baru mau mulai dengan aturan dan sistem yang baru kayak gini, sesek sih. Modalnya belum balik, udah tutup aja nih kita tokonya, gimana dong. Terus ada dari Mitia Pertama Taman Pro 2. Terus aja, terus. Terus aja. Gak apa-apa kok kita, gak apa-apa. Sama yang terakhir dari Lila. Katanya kalau Lila ini kayaknya bakalan pindah ke toko konvensional sih kalau e-commerce udah ada pajaknya. Karena pasti bakalan berdampak banget di produk gitu ya. Harganya pasti naik dan itu udah diperhitungkan gitu kan. Karena kalau misalnya kita mau jual satu produk kan otomatis kita bakalan hitung semuanya ya, termasuk marketingnya, produksinya, dan juga itu tadi pajak-pajak dan yang lain-lain, kan gak mungkin kita gak masukin juga gitu kan. Jadi udah bakalan triple banyak pengeluaran sih ini. Tapi it's okay lah teman produk. Kita lihat aja nanti, kan kita belum tahu ya nanti sistem berjalannya seperti apa. Cuman emang aturannya udah berlaku dari hari kemarin. Dan karena sekarang udah on the way di menit ke-54 dari pukul 18, aku pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune. Dan tetap stay tune aja terus di sini karena udah dari Nisa Muhammad yang siap buat temenin kamu. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Saatnya info Pro 2 dengan Nisa untuk malam ini. Perjalanan Timnas Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026 harus berakhir setelah takluk 1-2 dari Inggris di babak 32 besar. Meski gagal melangkah ke babak berikutnya, penampilan impresif Kongo menuai pujian karena mampu memberikan perlawanan sengit kepada Inggris. Pelatih Kongo, Sebastian De Saber, juga tidak menampik terdapat rasa sedih atas kekalahan ini. Di satu sisi juga juru taktik asal Prancis ini tetap bangga terhadap perjuangan anak asuhnya yang dinilai mampu bermain setara dengan Inggris. Sudah jatuh tertimpa tangga, kalimat pepatah ini menimpa timnas Senegal di Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak, setelah tumbang tragis oleh Belgia di menit-menit terakhir, kekalahan ini juga menambah rekor buruk Senegal di Piala Dunia. Timnas Senegal harus ikhlas mengubur mimpi melaju lebih jauh di Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 2-3 dari Belgia. Tim Singa Teranga ini gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan tersingkir lewat gol penalti detik-detik terakhir babak perpanjangan waktu. Laga yang berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat ini semula ada dalam kendali Senegal. Tim asal Afrika ini bahkan mampu memimpin hingga masuk menit ke-85 sebelum Belgia memulai kebangkitannya. Romelu Lukaku membuka asa Belgia lewat gol di menit ke-86. 3 menit kemudian Yuri menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Gelandang tengah Belgia, Yuri ini berhasil masuk buku sejarah Piala Dunia 2026 setelah tumbangkan Senegal 3-2. Gol pelatih Tielemans di menit ke-120+5 ke gawang Senegal ini sukses memecahkan rekor yang bertahan selama 12 tahun. Tielemans menjadi aktor utama kemenangan dramatis Belgia atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Gelandang berusia 29 tahun itu mencetak 2 gol, termasuk gol penentu yang mengantarkan Setan Merah menang 3-2. Laga yang berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat sempat terlihat akan berakhir dengan kemenangan Senegal, tapi Belgia menunjukkan mental luar biasa dengan bangkit dari ketertinggalan 2 gol pada menit-menit terakhir pertandingan. Romelu Lukaku membuka jalan kebangkitan Belgia lewat gol di menit ke-86. 3 menit kemudian, Tielemans juga menyamakan kedudukan menjadi 2-2, sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Sekian info Pro 2.

FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman berdua. Ada Nisa Muhammad lagi nemenin kamu untuk hari ini edisi hari Kamis 2 Juli 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

0: Kim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat Kak wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Oke, Mama deh.

0: أستغفر الله.
1: Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus sholah, jagalah oleh kalian sholat, jagalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus sholah, as-salatus sholah, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulisnya, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Menginjak
2: quarter life crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu. Ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu. Ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ngasih loh yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi nggak pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

kan itu identik sama anak-anak muda, gimana kalau sama bapak-bapak? Walaupun sebenarnya masih sering kita lihat ya, apa sih namanya, fenomena juga sih. Bapak-bapak ngeband kayaknya masih sering kita lihat, cuman gak sebanyak itu gitu. Dan ini tuh sebenarnya ada teman berdua ya. Ada bapak-bapak yang masih walaupun usianya juga udah gak muda lagi, tapi ternyata tidak bisa menghentikan semangat mereka untuk ngeband gitu. Lebih dari 20 tahun, Denny Aksandianto ini mengubur mimpinya jadi musisi terkenal. Karena menurut Denny sendiri tuh tampil di panggung-panggung besar, ngerilis album setiap tahun, foto sama penggemar, itu tuh bukan lagi angan yang pengen dia wujudkan gitu. Jadi perangkat drum yang dulu begitu akrab hanya sekali dua disentuhnya. Terus peristiwa ini juga di awal 2000-an masih begitu membekas di hati pria asal Yogyakarta ini. Ketika sama bandnya, ini tuh benar-benar total bermusik. Mereka tuh bahkan sempat merekam sebuah album sampai proses masteringnya. Tapi materi yang sudah jadi dan juga tinggal dipublish ini juga harus bungkus. Band ini terbengkalai dan ya harus memilih untuk move on, bekerja, menikah, berkeluarga. Jadi memilih pekerjaan yang ya udahlah, yang soneto-neto kalau orang bilang ya kan. Dan time flies, waktu terus berjalan, tapi Denny ini kayaknya emang gak bisa membunuh hasrat bermusiknya. Sesekali dia menyempatkan diri untuk nonton konser sama keluarganya. Kayak gitu ya, kalau misalkan musisi itu, even mereka tuh umurnya tuh udah berapa, kayaknya hasrat untuk nonton konser itu kayaknya tidak bisa dihentikan gitu. Kesempatan tampil sama band kantor untuk acara meeting nasional ini juga gak pernah dia skip. Walaupun hanya setahun sekali, sesekali lah ya. Sampai akhirnya hasrat bermusik Denny ini kembali menggelegak ya. Di media sosialnya dia menemukan komunitas ngeband dadakan. Ini satu komunitas gitu, teman berdua isinya bapak-bapak ya. Badak alias badak yang bisa kembali menampung hasrat bermusiknya. Yang memang gak pernah mati sebenarnya. Karena bernomisili di Bekasi, bapak tiga anak ini memilih bergabung dengan Badak Regional Bekasi. Badak itu ngeband dadakan namanya. Alhasil saat ini Denny ini kembali rajin ngulik untuk mendapatkan kembali sentuhan emasnya di belakang set drum ya. Sama komunitas ngeband dadakan ini, dia juga beberapa kali tuh tampil di gigs-gigs komunitas. Jadi kayak hasratnya untuk ngeband itu kayak terbayar gitu. Karena sebenarnya untuk ngeband itu tuh udah bukan lagi tujuannya, tuh udah bukan lagi materi ya. Maksudnya bukan untuk duit lagi gitu loh teman berdua. Lebih ke kayak passion, hobi gitu. Jadi kayak kalau udah ngomongin hobi sih emang itu ya, apa sih, udah susah ya. Hobi itu emang susah untuk ditinggalkan sih. Jadi menurut aku selama bisa bagi waktu antara keluarga, antara pekerjaan dan juga hobi, menurut aku itu sah-sah aja gitu. Jadi buat kamu yang ngerasa kayak kamu udah di usia yang matang ya, yang kayak gak mungkin lagi untuk ngeband dan lain-lain, atau mungkin menurut aku hobi itu gak harus ini sih, gak melihat usia menurut aku ya. Siapa aja tuh bisa ngeband menurut aku. Bapak-bapak pun sebenarnya bisa ngeband ya. Tapi ya itu dia tadi, mungkin bisa lebih menemukan komunitasnya ataupun circle-nya sendiri. Jadi ngerasa bapak-bapak mungkin yang lagi dengerin Prodo FM Gorontalo ya, yang mungkin juga lagi mencari hasrat bermusiknya lagi, mencari dorongan untuk bermusiknya lagi, mungkin bisa ikutan si komunitas ini namanya Badak Ngeband Dadakan.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo kapan. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. In life.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Sobat Brodo, kita bakal ngikutin siaran menjadikan Music Live setiap di siaran menjadikan di RR Brodo Network se-Indonesia.
1: Sekali lagi, semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman Brodo seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau gak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu itu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Pro2, oke? Okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya, sama Bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lu nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes.
1: Halo.
0: Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang ya.
0: Kita langsung ngomongin World Cup. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Nah, malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss Aljazair, Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu
2: tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang enggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya itu lumayan menyakitkan sih. Ya. Tapi jadi ngomongin bola
1: lagi.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya oke lah. Yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya. Soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya betul.
0: Lumayan menolong tuh.
2: Iya.
0: Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya dua tahun yang lalu.
0: Ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu.
2: 3 atau 3
0: itu lah. Nah, itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kok enggak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kan ya.
1: Maksudnya tadi pertanyaannya kayak setelah
0: setelah
2: periode
0: ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
1: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang hobinya sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan ada namanya time skip moment gitu ya.
2: Okay.
0: Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu. Belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya gak berasa ya 3 tahun
1: berasa, tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali gak nyentuh ke kertas bareng-bareng overdance gitu.
1: Gak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih
1: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Ya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari. Tapi juga benar kata Made, yang mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore. Dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi gitu.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel ya.
1: Padel
0: ya.
1: Padel ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola
2: sih.
0: Bola.
1: Padel ya pernah main 3 kali lah.

0: bola 30 kali juga. Padahal main 3 kali menang 3 kali.
1: Wow, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
1: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro dua. Keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
0: betul. Gak salah
1: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya ya. Asik. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtones. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro dua. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
0: Iya, boleh
1: kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro dua, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811-800-105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
0: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
1: Udah istri.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
1: Oke. Gitu ya. Nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: kalian dengerin salah satu lagunya, yaitu bintang tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tak bisa aku percaya
2: sering diputar. Ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagi ya?
1: Tak bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Sampai 10 tahun
2: ya.
1: Tapi masih fresh loh. Tak bisa aku percaya itu bagiku selalu karena masih kita sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya. Udah outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, senang sih selalu dan gitu.
0: Eh, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, sampai kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya semua bisa dianggap mungkin jadi ya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malasan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap ya. Iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak males.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu, kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya, memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih,
2: apa ya, kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu, yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality, ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau gak mau deh kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Dia bisa bekerja sebagai musisi, bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Bro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya, betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, itu udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya, serius. Langsung lagiin gue besok. Emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview ya.
1: Lu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya sampai kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu
0: ya,
1: akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali, bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya. Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, nggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua, lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya, kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu, ada nggak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu.
0: Itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama Pacific Period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, gak cuma cowok-cewek gitu. Gak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya,
0: yeah,
1: kan? Ya tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu, yeah, ya, yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu,
0: yeah,
1: kan? Yang karena memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan,
0: yeah,
1: jadi kayak
0: sih
1: bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman bro dua. Jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: baru dari The Overtunes. Yeah. Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, yeah. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Ini audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Okay, kan? Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bisa bisik-bisik ya jadi ASMR. Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, betul. Kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan maksudnya kalau misalkan lagu terbaru ya, masa lagu baru biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
3: ada.
2: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya, bener.
2: Jadi senengnya itu kali, penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Oh ya, benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: autopilot gitu lah. Ya.
1: Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru. Jadi lebih seru sih.
0: Lebih
1: terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih, nanti suatu hari lo punya The Overtunes special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Iya
3: 2000.
2: Mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Ya gue lebih, ya gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: Nervous
3: sih.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda ya, Bu. Kita udah overtune, harus jual. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini kita coba-coba aja sih. Cuma
0: album.
1: Kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Semoga semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan ilmunya udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overton selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini apa namanya? Kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke. Okay.
3: Oke.
0: Okay. Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Robert.
1: Made.
0: Robert. Yang ngobak, yang ngobak.
1: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika nih, mana Mika nih, Mika nih. Tapi aku enggak tahu.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Robert, Robert.
0: Mika.
1: Ini gak bisa dibantah tau.
2: Gak bisa dibantah, iya kita gak tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3, 2, 1, Ruben. Oh, harus kompak.
3: Oke.
0: Okay. Oh, kalau gak kompak? Okay. Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oh, oke. Okay.
0: Okay. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh wow. Kompak banget okay. Mereka ya.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, okay. Kalian kira-kira bisa enggak nih melawan
2: terus aja soundcheck-nya nol.
0: Enggak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si Paling,
0: Si Paling. Si Paling ngajak makan. Bentar.
2: Oh, okay.
0: 3 2 1.
3: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hei, kompak, kompak, kompak. Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi enggak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu. 3 2 1.
2: Mada.
0: Gombak ya?
2: Mika bilang apa?
0: Mada.
2: Mada.
0: Oh, benar ya? Mada ya?
2: Iya, yeah, man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Enggak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan?
0: Benar.
1: Mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Ada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih, mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gua udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
1: Mika.
0: Kompak, kompak. Kompak, kompak, kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
2: Oh.
1: Oh iya. Oh jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yes. Wow. Yeah,
3: gue konsit.
0: Yeah. ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Lebih susah lagi nih.
2: Really?
0: Oh my god.
2: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima. Dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Ada Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika.
0: Mika.
2: Karena lu makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Nongkrong. Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda, beda, beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya, iya.
2: Mika jawab Mika. Mada?
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Mika Mada?
3: Dia selalu tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Temu iya, tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Gak ngajak.
0: Sayang sekali, sayang sekali. Oke. Gak apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke 6. Si paling otomotif ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
2: Mada.
1: Mada.
0: Oh, okay. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
2: Iya,
0: lu seberapa
2: iya,
0: otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja. Suka.
0: Ah, dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak gak tapi? Lu bisa nebak gak?
3: Ayo tebak.
2: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. Bisa kebeli enggak? Enggak, Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren-nya.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang loh, murah bisa. Dan
0: apa,
3: murah make? Dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja
0: ya. Oke. Okay.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta. Oh wow.
1: Dulu sempat. Cuma Innova Mada dari dulu Innova abis mentok.
0: Innova abis mentok. Innova jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Wih, kompak yes, kompak kita. Banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gomik? Kalau bisa.
0: Kenapa emang?
1: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi, Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality semua ada. Ya, hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
2: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Ya. Pertanyaan ke-8.
2: Oh, kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
2: Aduh. FIFA deh.
0: FIFA ya. FIFA paling jago FIFA. 3, 2, 1.
2: Andrew.
0: Adik
2: kita ada.
0: Oh,
3: Mika udah nunggu tuh. Mika udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Mika nunggu tuh.
1: Emang kenapa? Mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago.
3: Gak sejago itu.
0: Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow. Mika,
1: kalau sih, adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita berdua.
3: Antara kita berdua.
2: Mika
3: kali.
0: Ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
2: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu bilang.
1: Mana jawab?
0: Ada bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
1: Oke.
2: Oh, ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
1: Kayaknya Ruben deh.
3: Kayaknya Ruben sih.
2: Jelas. Iya. Serius?
1: Iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun lu di rumah.
2: Ya oke.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada. Ya.
0: Kenapa emangnya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Karena nurut orang tua.
3: Ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yeay, enggak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
3: 8,5.
0: Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
2: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
1: Wow. Terima kasih banyak. Kira udah lama banget. Makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi. Thank you,
1: terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live.
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill enggak, kata Dimas?
3: Ada banget dong.
0: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Lima Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much Dobertun sudah main ya di hari ini juga. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya Dobertun
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Ya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you, kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan masih teman berdua, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Dan nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Madu dan Mika.
1: Dan Mika
3: di sini. Mika di Overture.
0: Kita cabut semua. Sampai ketemu lagi.
3: Sampai bye-bye. Ketemu ya.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pondo, kamu boleh juga ikutin siaran jaringan Music Live Chat yang disiarkan jaringan di RRI Pro Network se-Indonesia barengan The Overtunes. Untuk hari ini diisi Kamis 2 Juli 2026. Dan kita balik lagi ke Pro FM Gorontalo. Masih ditemani sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

So there was Faith with Sekedar Teman Trump Radio. Dan sekarang kita udah di jam 9:04 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah di Jaga Malam lagi. Nah kali ini kita mau ngomongin satu lagi tren yang lagi happening. Enggak juga happening sih, gak tau ya, mungkin iya kali ya. Ada satu tren yang katanya hamil di usia 40-an itu banyak jadi pilihan, karena banyak wanita tuh ngerasa lebih siap aja jadi ibu. Kalau kemarin itu kan ada tren yang child free dan itu menuai pro kontra. Ternyata banyak juga yang memilih untuk child free karena mereka ngerasa kayak daripada mereka ngebesarin anak yang ngebesarin anak dalam keadaan tidak siap, mereka tuh udah ngerasa kayak insecure duluan gitu loh teman-teman berdua. Dan sekarang kayaknya makin kesini tuh orang udah mulai open minded ya, maksudnya kayak ya udahlah pilihan mereka juga ya kan. Melihat juga banyak sekali kasus-kasus yang kayak anak dibuang lah, atau mungkin kayak anak dibunuh bahkan ya, yang paling sadis. Jadi ketika ada pilihan ataupun ada isu-isu perempuan ingin child free atau pasangan pengen child free, ya mungkin orang ngerasa kayak ya udah mending itu jadi kayak pilihan yang tepat aja daripada mereka punya anak dalam keadaan tidak siap gitu. Begitu juga sekarang tuh lagi banyak tren yang ngerasa bukan menikah sih, punya anak di usia yang matang, 35 tahun ke atas lah, itu merasa kayak lebih siap aja dibandingkan mereka yang masih di usia muda. Dan menurut aku itu wajar, itu normal, melihat banyak sekali kita mengkonsumsi berita-berita, ada ibu yang stres lah, ada ibu yang jadi gila lah, karena itu dia tadi, karena baby blues lah, atau mungkin gak siap, atau mungkin ya banyak hal ya, udah capek ngurus anak, terus mungkin ada ditambah lagi sama beban ekonomi, atau mungkin hubungannya dia sama suami juga kurang baik, atau gimana gitu kan, kayak double-double gitu masalahnya, yang akhirnya banyak yang kayak gitu kan, beberapa kasus yang ibu membunuh anak-anaknya gitu kan karena stres dan lain-lain. Ada yang dia bilang ada bisikan-bisikan yang mungkin itu emang halusinasi stresnya dia gitu. Menurut aku kalau misalkan ada pun yang memilih untuk menikah ya, punya anak di usia yang lebih siap, lebih matang, menurut aku it's okay, it's fine gitu. Jadi malam hari ini teman-teman perlu dijaga malam, kita bakal ngobrolin tentang pertanyaan yang sering banget jadi perdebatan di kalangan anak muda ya. Kalau misalkan diberi pilihan, kamu lebih memilih punya anak di usia muda atau setelah mapan? Jadi karena belakangan itu juga banyak banget orang yang memilih menunda punya anak sampai karir dan juga mungkin kondisi finansial mereka tuh lebih benar-benar siap. Tapi di sisi lain ada juga yang ngerasa punya anak di usia muda itu jauh lebih seru karena masih punya banyak energi dan juga bisa tumbuh bersama anaknya. Ada juga yang ngerasa kayak aku pengen punya anak di usia muda biar jarak sama anak itu gak terlalu jauh, terus juga masih punya energi untuk ngurusin anak ya kan, karena emang butuh banyak banget energi untuk merawat anak ya, apalagi balita gitu yang dari proses mereka merangkak apalagi baru bisa jalan itu lumayan melelahkan sih. Jadi kalau punya anak di usia muda mungkin tantangannya tuh harus belajar bagi waktu antara karir, keluarga, dan mimpi-mimpi yang masih pengen dikejar. Tapi kelebihannya ketika anak udah besar, orang tuanya tuh masih relatif muda dan juga aktif. Sementara kalau misalkan memilih punya anak setelah mapan, biasanya kondisi finansial sama mental tuh udah jauh lebih stabil.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Kak featuring Newman Paul dengan Denganmu Saja. Teman berdua ini single terbaru dari sepasang kekasih, nggak terbaru sih, tahun kemarin dirilisnya ya. Ini tuh kayaknya, bukan kayaknya, emang single perdananya mereka berdua as a couple juga, teman berdua. Yang akhirnya memang momen ini tuh mereka manfaatkan untuk ngerilis lagu bersama gitu, Denganmu Saja. Yes, lagunya yang ngomongin tentang butterfly era. Iya, karena mereka juga lagi merasakan itu ya, warna-warni, merasakan apa ya, ya awal-awal pacaran gimana sih, lagi manis-manisnya ya kan. Anyway, untuk kamu yang mau gabung sama aku malam hari ini di Jaga Malam, kita masih ngomongin kalau misalkan kamu dikasih pilihan untuk punya anak di anak ya di usia muda, atau di usia yang lebih mateng dan juga lebih mapan dalam urusan karir dan juga finansial, kamu bakal memilih yang mana? Karena sebenarnya ada pro kontranya, bukan ada pro kontra sih, lebih kayak ada keuntungan, ada kerugiannya juga. Ada plus minusnya lah. Kalau misalkan memilih untuk di usia muda, ya resikonya juga berat ya. Apalagi kalau misalkan belum siap. Tapi menurut aku sih kalau misalkan kamu sudah dikasih keturunan di usia kamu segitu, ya berarti emang sudah dipercayakan sama Tuhan ya kan, kamu untuk bertanggung jawab as a parents di usia segitu. Karena menurut aku yang namanya belajar by time bisa sih. Karena semua orang juga untuk pertama kali jadi ibu juga itu hal yang berat ya. Mau di usia berapapun menurut aku ya, di usia 40 tahun pun akan berat karena gak ada pengalaman sama sekali. Jadi mungkin dari secara finansial iya kali ya, akan lebih dimudahkan gitu kan. Cuman kalau misalkan untuk dari sisi menjadi pertama kali menjadi ibu, menurut aku semua juga akan ada di fase yang kayak kaget gitu kan. Gitu kan, terus habis itu kayak stress, baby blues gitu-gitu, pasti akan ngerasain, even usia kamu tuh udah mateng gitu. Mungkin cara untuk mengkontrol itu akan jauh lebih bisa lah, karena usia juga udah mateng kan, udah lebih bisa berpikir kritis dibandingkan anak-anak muda yang mungkin usianya masih 20 tahun, yang masih belum stabil secara emosinya juga, ya kan. Mungkin itu perbedaannya, cuman sama-sama berat, sama-sama melelahkan, iya. Walaupun usia udah 40 tahun gitu, apalagi pertama kali jadi ibu ya. Jadi kalau misalkan kamu dihadapkan di dua pilihan itu, kira-kira apa yang akan kamu pilih dan kenapa? Aku masih bakalan tungguin respon dari kamu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Teman Pre2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya, nggak harus punya follower sejuta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Pre2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa teman Pre2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

orang memilih menunda punya anak karena pengen lebih siap secara finansial dan mental. Mereka juga pengen ngasih kehidupan yang lebih baik juga kan. Ngerasa kayak jadi orang tua membutuhkan persiapan yang matang gitu. Tapi ada juga yang berpendapat kalau tidak ada kata benar-benar siap untuk menjadi orang tua. Kayak aku bilang tadi, ya kan? Walaupun secara finansial mungkin sudah siap, tapi secara energi mental, pikiran dan lain-lain itu akan sama aja sih. Karena itu akan jadi pengalaman baru. Yang benar-benar kita gak, yang dari nol gak tahu apa-apa, akan banyak belajar gitu kan. Belajar juga by process, by time juga menurut aku sih. Terus juga nih tuan berdua, punya anak di usia muda juga punya banyak sisi positifnya. Energi juga masih banyak, masih kuat juga begadang. Dan ketika anak juga udah beranjak dewasa, orang tuanya juga masih produktif dan bisa menikmati banyak hal bersama gitu. Tapi tantangan juga ada gitu, mulai dari finansial, untuk bagi waktu, apalagi kalau misalkan baru merintis karirnya, ya kan. Terus itu dia tadi, secara emosi juga mungkin belum stabil kalau misalkan udah lebih dewasa gitu. Jadi kalau misalkan kamu sendiri ada di posisi itu, kamu akan memilih punya anak di usia muda kah atau mungkin di usia yang udah lebih matang? Dan alasannya bisa kamu share aku juga di sini, masih bakal aku tunggu sampai nanti di jam 11 malam.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Kadang yang bikin bingung itu bukan pilihan kita sendiri sih, tapi lebih ke ekspektasi orang lain. Ada yang ditanya kapan nikah, terus setelah menikah ditanya lagi kapan punya anak. Padahal setiap orang juga punya jalan hidup dan juga waktunya masing-masing. Gak ada aturan baku kapan seseorang tuh harus menjadi orang tua, ya kan? Balik lagi, itu semua juga takdir. Karena menurut aku, ya anak juga pemberian dari Tuhan gitu kan. Jadi kan ketika belum dikasih yang memang belum rezekinya, belum waktunya aja gitu. Ketika udah dikasih, siap gak siap ya berarti sudah dipercayakan untuk menjadi seorang orang, untuk menjadi orang tua. Seorang orang tua gimana tuh, ya kan? Anyway, untuk kamu yang pengen gabung masih bakalan aku tungguin tahun berdua di jam 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam aja untuk kamu yang lagi menikmati malamnya hari ini, yang mungkin lagi pada istirahat di rumah, ya kan? Karena besok juga masih ada Jumat. Tapi sebenarnya ada juga yang udah menikmati weekendnya, karena ada beberapa yang udah merasakan di hari Jumat itu work from home, ya gak sih? Ada beberapa instansi juga udah merasakan itu gitu. Jadi buat kamu yang ya dengan segala agenda kamu untuk malam hari ini, selamat malam aja untuk kamu. Dan aku bakal nemenin kamu lagi, masih nemenin kamu pastinya. Aku kasih lagu deh dari album Untuk Dunia Cinta dan Juga Kotornya 2023 dirilisnya, dan Riana Bisa dengan Di Akhir Perang.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

Yogyakarta with Fire dari album Love and Hyperbole 2025 dirilisnya tahun 2022. Dan kita masuk aja langsung ke Instagram yang udah gabung malam hari ini. Cuma ada yeni.lindawati, katanya lebih memilih untuk punya anak di usia yang matang dan juga mapan aja, karena punya anak tuh butuh biaya. Benar, itu benar sih. Cuma ada juga yang beranggapan kalau misalkan nanti akan kebuka kok rezekinya. Rezeki untuk anak juga pasti udah ditakar sama yang di atas gitu. Ya, sebenarnya balik lagi ke pilihan masing-masing aja sih teman berdua ya. Karena setiap orang juga pasti, kalau misalkan pun kalian udah merencanakan untuk punya anak di usia segini misalnya, tapi kalau misalkan kalau dikasih sama Allah, ya mau gimana lagi kan, gak mungkin juga akan ditolak gitu. Jadi ketika dikasih, aku yakin berarti kalian sudah dianggap siap untuk menjadi seorang ibu dan juga seorang, pokoknya sebagai seorang parents gitu teman berdua ya. Dan tadi Yeni tuh dari kos lagunya Fajar Nur, Aku Kasih Yang Tuhan Tahu Kita Saling Cinta Aja, tahun kemarin juga dirilisnya. Kalau gitu kita langsung ya puterin. And this is Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kartika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kartika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia. Dia dong. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, kan cuma sekedar main-main, tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Iya, begitu lah.
1: Tempat bertamunya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Benci Tumbra 2 dan sudah membawa kita di jam 10 lebih 52 menit Talk Indonesia Tengah. Sudah selesai juga tugas aku nemenin kamu untuk hari ini edisi Kamis 2 Juli 2026 ya Tumbra 2. Dan ya kalau misalkan kita balik lagi ngomongin tentang kira-kira menikah sih punya anak di usia muda ataupun di usia matang, sebenarnya karena sebenarnya kesiapan untuk menjadi seorang ibu juga tidak diukur dari umur sih. Cuman ya itu dia tadi ada plus minusnya juga teman berdua. Ya kalau misalkan di usia muda enaknya adalah kita masih punya banyak tenaga juga untuk ngurus anak ya kan, karena secara fisik juga kita masih muda gitu kan, energinya juga masih bagus gitu. Tapi kalau misalkan secara emosi mungkin memang ya namanya juga anak muda ya kan, secara emosi mungkin belum stabil, secara keuangan enggak. Kalau misalkan ngomongin keuangan juga sekarang banyak anak-anak muda yang udah bisa lebih pintar untuk nyari duit ya. Jadi menurut aku juga kalau untuk masalah ekonomi ya itu juga fleksibel sih. Karena banyak yang udah mapan justru di usia 20-an plus itu tuh udah mapan gitu. Ada yang mapannya nanti di usia 30-40 ya kan. Jadi itu juga masih fleksibel juga. Tapi kalau misalkan secara emosi ya namanya juga anak muda, itu sih minusnya sebenarnya di situ. Plusnya juga lebih energinya juga lebih ada gitu kan. Tapi kalau misalkan di usia tua juga, bukan usia tua juga, usia dewasa ya. Kalau misalkan usia dewasa mungkin secara emosi juga dia lebih stabil, udah lebih bisa mengkontrol. Tapi kalau misalkan secara kesiapan, mau usia muda, usia 30-40-an, namanya first timer pasti akan banyak adaptasinya gitu. Jadi kita belajar kalau menjadi orang tua itu bukan perlombaan siapa yang paling cepat atau paling lambat sebenarnya. Yang terpenting adalah kesiapan untuk menerima tanggung jawab besar dan juga membesarkan anak dengan penuh cinta. Jadi kalau misalkan kamu siapnya di usia muda, ya silahkan. Siapnya nanti di usia matang juga sebenarnya nggak masalah, no problem gitu teman berdua. Ya udah, sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan selanjutnya. Ingat setiap orang tuh punya timeline hidupnya sendiri ya. Jadi nggak perlu terburu-buru dan nggak perlu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Seperti biasa sampai nanti di jam 12 aku masih bakalan puterin lagu untuk kamu, untuk nemenin kamu di malam Jumat ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. In life.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: go anywhere.
1: Suara apa nih? Oh, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.
3: Hah, untung bisa nyala lagi.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Win, besok kita bikin mukbang yuk. Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi? Mukbang baso sama pakai cabai Caroline Reaper. Kamu yakin? Tahu nggak cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curry. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda. Yeay, malah tidur.

0: SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

selamat malam teman Prodo. Dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program A2 dari Gorontalo, mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini. Di 92,4 FM untuk edisi siar pagi ini di hari Jumat 3 Juli 2026, beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2.

0: طلع الفجر صدق الله العظيم.
1: إنسان قلبه Inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Atau misalnya dia datang kepada kuburan keramat, lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS. Urusan pergian. Saya besok mau berapa banyak yang na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk ya seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana. Bahkan pulang bawa tanah. Ya. Untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa seleksi PNS besok, tolong berikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini, mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang sudah ada di dalam kuburannya. Bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS, ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia, haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan. Dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Sudah meninggal. Antara kita dengannya ada kehidupan barzakh yang memisahkan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sulla ritenuta già al calcio.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Look, coba ngetes. Tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
2: Ah, mana enteng pak kita polling anak. Kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
1: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
2: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
1: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni itu.
2: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
1: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
2: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
1: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
2: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
1: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: ada teman-teman dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Aku nggak kelihatan. Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei,

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial?
1: Rasanya waktu scroll nggak berujung ya. Pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

teman Pro 2, info Pro 2 kita update-in untuk kamu pagi hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026 barengan Nayan Saleh. Taman Pro 2 Atletico Madrid merekrut bek Spanyol Alejandro Grimaldo dari Bayern Leverkusen. Nilai transfernya itu dilaporin 20 juta euro loh Taman Pro 2 dan kontrak sampai dengan 30 Juni 2030. Nah, dia menonjol karena teknik dan juga visinya. Ini dikatakan oleh Atletico dalam pernyataannya di hari Rabu kemarin. Grimaldo 30 tahun menghabiskan waktu di Akademi Barcelona sebelum bergabung dengan Benfica di 2016. Dan waktu itu dia berada di Piala Dunia bersama Spanyol dan dia pindah ke Leverkusen di 2023 dan menjadi bagian penting tim pemenang Bundesliga 2024 di bawah Xabi Alonso. Grimaldo sendiri adalah spesialis bola mati dengan 6 tendangan bebas selama 3 musim terakhir, terbanyak di 5 liga top Eropa. Kabar dari Liverpool menyelesaikan penandatanganan back Jeremy Jacquet dari Stade Rennais Taman Pro 2. Dia bakalan diikat dengan kontrak jangka panjang tergantung izin internasionalnya. Jacquet sendiri pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan juga membuat 33 penampilan senior. 21 penampilan terjadi di musim 2025-2026 yang dipersingkat karena cedera bahu di Februari kemarin. Nah, Jacquet juga ini ngebangun pengalaman dengan 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot dan pemain internasional Francis U21 ini siap memulai perjalanannya di Anfield. Jacquet sendiri ini antusias menghadapi tantangan baru di Premier League. Liverpool mendapatkan talenta muda berbakat dari League One. Nomor skuad Jacquet bakalan dikonfirmasi di waktu yang udah ditetapkan. Dari legenda Jerman Bastian Schweinsteiger, Teman Pro 2 secara terbuka mendukung Jurgen Klopp untuk mengambil alih kursi pelatih Demenskaf. Dan menurutnya juga Klopp ini adalah sosok yang mampu mengembalikan DNA Jerman setelah kegagalan Dai di Piala Dunia 2026. Desakan dari Schweinsteiger ini juga muncul setelah Jerman tersingkir secara mengejutkan dari Paraguay di babak 32 besar. Kekalahan ini juga lewat adu penalti memperbesar tekanan terhadap pelatih Julian Nagelsmann yang sekarang menjadi sorotan publik dan juga federasi. Schweinsteiger juga mengaku optimis dari klubnya ini pada akhirnya bakal menangani timnas Jerman dan dia menilai peluang ini juga terbuka lebar meski belum ada keputusan resmi dari Federasi Sepak Bola Jerman. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu teman Pro 2. 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo. Ada lagi yang saling teman kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan kamu udah dengerin lagunya Java Jeff dengan cantik tapi menyakitkan. Siapa tuh? Ada aja. Yaudah deh teman Pro 2, kita bakalan finish sampai nanti di jam 10 pagi untuk hari ini. Di hari Jumat 3 Juli 2026 kita bakalan have fun. So jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

Kamu dengerin lagunya Nuka, teman Pro 2. Kembali kecil dari albumnya Eunoia. Ya, sekarang udah pukul 6:19 waktu Indonesia Tengah. Aku punya kabar terbaru nih. Dari Honda, itu merekanya resmi ngumumin kalau Juan Mir ini bakalan pergi ke akhir musim MotoGP 2026. Jadi kayaknya udah habis kontrak nih ceritanya. Juara dunia 2020 ini kayaknya udah bersama Honda sejak 2023. Tapi motor RC213V-nya ini belum bisa nganterin dia ke gelar lagi. Mir ini emang sempat raih 2 podium pertamanya di mana tuh ya, MotoGP ya kalau gak salah, dan juga Sepang musim kemarin. Tapi tahun 2026 ini malah jadi mimpi buruk doi karena sering jatuh dan gagal finish. Biasanya kan orang kalau misalnya jatuh dan bangun lagi gitu kan. Tapi ini gagal finish ya. Dia cuman ngempok ke 26 poin aja gitu ya. Cuman sampai di titik itu sepanjang musim ini. Nah di tahun 2027 Mir ini bakalan coba peruntungan baru bersama Gresini Ducati, dan tim itu juga bakalan mempersandingkan gitu ya Mir sama Rookie Dani Holgado. Sementara itu juga Alex Marquez dan juga Fermin Aldeguer yang musim ini bersama Gresini bakalan hijrah ke KTM dan juga VR46 Ducati. Beruntung nih, Juan Mir cabut dari Honda ya. Semoga di Ducati bisa kembali jaya seperti juara dunia 2020 kemarin.

0: kamu.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaga malam di Pro2 Gorontalo.
2: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang. Itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian hukum yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
3: di lorongnya itu.
4: Tempat dia.
2: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala subbagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak menyugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku, aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada, ini bukan cuma
4: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
2: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
3: waduh,
2: ah, dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kos kita ini.
3: Itu kan jadi pikiran, jadi pikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
4: auto minta pindah ya.
3: Iya, makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
1: Jaga malam di Pro2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, nomor 2 that was yeah, featuring Sample with Cheap Thrill from the album This Is Acting. Nah, kali ini aku punya kabar nih. Dari Menteri Pemuda dan juga Olahraga Erick Thohir negasin kalau olahraga sekarang itu kayaknya enggak cuma buat prestasi doang deh, tapi juga penggerak ekonomi nasional. Di konferensi pers tentang PHTC ya, dan juga penguatan ekosistem olahraga, dia bilang kalau persepsi olahraga itu sebagai beban yang harus diubah. Beban yang harus diubah. Oke, baik. Jadi menurutnya olahraga ini adalah revenue, pendapatan dan juga national branding. Contohnya, Mandalika bisa putar duit 4,9 triliun rupiah dari MotoGP. Dan 104 ajang maraton di Indonesia naikin okupansi hotel serta bisnis lokal. Om Erik juga bilang ya, kalau dia juga ngasih contoh kalau restoran juga investasi villa di Mandalika itu, di Mandalika ya. Ini sekarang makin banyak berkat event olahraga. Nah, Kemenpora ini juga udah dorong deregulasinya. Beasiswa buat atlet pelajar, dana pensiun atlet, dan juga kolaborasi sama swasta buat infrastrukturnya. Harapannya sih, mimpi Indonesia jadi negara besar lewat sport tourism. Nah, industri olahraga juga masuk, dan juga prestasi bisa terwujud. Oga olahraga itu kayaknya emang bisa jadi cangkriman gitu ya. MotoGP Mandalika bukti nyata. Nggak cuma buat pertunjukan, tapi juga buat dapet cuan.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Oke, 9.4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya kita mau nge-spill yang namanya chart Indonesia dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil disiarkan di Pro 2 dari Gorontalo Sabtu kemarin, teman Pro 2. Di hari Sabtu kemarin, itu di posisi 8 ada Rai Melawade dengan singlenya Bersenja Gurau, dan juga 16 ada Sabrina Leanor dengan Haha harus keluar dari chart Indonesia Top 20 dan udah digantikan sama single yang lainnya. Yuk kita cek tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi juara. Let's check it out. Turun 3 ke nomor 20, teman Pro 2, di sisi Fajar Nur dengan singlenya Sembuh Tanpaku.

and this is Juicy Louis di tahun Pro 2 dengan singlenya Gurun Hujan, naik 2 ke nomor 18. Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan turun 4 di minggu ke-13 ke nomor 17. And this is Rizwan Fadilah featuring R&B Boys, Malini Seketika, naik 3 ke nomor 16. Iggy Taf dengan singlenya Berusaha Di Bawah Hujan, naik 3 ke nomor 15. Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi, naik 1 ke nomor 14. Luka, Masa Ini Nanti dan juga Masa Indah Lainnya, turun 3 di minggu ke-10 ke nomor 13. Kita punya Ceylon 7 dengan Sederhana, naik 2 di minggu ke-4 ke nomor 12. Iya, entry kita langsung tongkrongin posisi 10 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Tipe Baru featuring Hindia dengan singlenya Nafas, naik 2 di minggu ke-5 ke nomor 9. This is Divki Hali featuring Prince Mandagi, Seandainya, turun 2 di minggu ke-12-nya ke nomor 8. And this is Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, minggu ke-6-nya naik 2 ke nomor 7. Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, minggu ke-8 turun 1 ke nomor 6.

Tuh, kita nomor 4 teman pro 2 di sisi Spanish Sesi featuring Roni Parulian dengan singlenya Tekan Terulang. Nah, ini yang Tekan Terulang sebenarnya. Tadinya Liodra yang pura-pura. Di nomor 3 ada NPD dengan Sempurnanya Aku teman pro 2 turun 1 ke nomor 9. Turun dari posisi jawaranya teman pro 2 ke nomor 2, this is Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Dan jawara kita minggu kemarin adalah congratulations buat Anggi Carvalho dengan singlenya Remuk, minggu ke-6-nya naik 3 anak tangga ke nomor 1 di chart Indonesia Top 20. That's a wrap teman pro 2 untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20. Minggu kemarin sudah aku spill untuk kamu semuanya teman pro 2. Dan untuk internasionalnya di jam 7 lebih nanti. So jangan kemana-mana, stay tune terus di pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, I'm signing out. Dari Indonesia Top 20 kita kembali ke selamat pagi teman pro 2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
5: Oke, teman Produ, seperti biasanya kita mau ngupdatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Catat tuh. Untuk hari ini teman Produ, Jumat 3 Juli 2026, kita punya kakak prakirawan Arimi Pratiwi dengan updatean info cuaca.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Jumat 3 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 1,25 hingga 2,50 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya, apa-apa lah. Yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Kamu dengerin lagunya Juicy Luicy dengan Bukan Orangnya dari albumnya Nonfiksi. Teman Pro 2, hari ini tanggal 3 Juli adalah hari bebas kantong plastik internasional. Tapi sebelumnya kita bahas soal gerakan global. Sebelum kita bahas gerakan global ini, coba jujur aja ya, hari ini kamu pakai plastik berapa kali? Ini kan masih pagi ya? Atau bisa jadi sekali jalan kamu bisa bawa berapa plastik gitu ya? Beli minuman, bungkus makanan, belanja di minimarket. Jadi menurut survei dari Jakpat April 2026, 1 dari 3 warga Indonesia itu masih ngandelin plastik sekali pakai setiap hari. Yang paling sering nih teman-teman dua, 71% pakai plastik buat pelapis tempat sampah, 35% buat kemasan take away, 35%-nya lagi buat kantong belanja pasar. Survei ini itu ngelibatin 1.373 responden usia 17 sampai dengan 50 tahun dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi kalau kamu merasa, ah aku masih muda, gak peduli urusan yang namanya sampah gitu, gak perlu peduli kayak yang kayak gitu ya. Sayangnya teman Pro 2 ya, kita semua bagian dari statistik ini. Dan intinya sebelum menyalahkan orang lain soal sampah, coba aja cek diri sendiri dulu ya. Karena perubahan besar dimulai dari hal kecil, dan hal kecil itu dimulai dari kita juga teman Pro 2. Cuma pengen nanyain aja sih sebenarnya ya, alternatif pengganti plastik favorit kamu apa nih? Tas bonbon boleh, atau kardus atau karton juga boleh. Tas jaring apalagi gitu ya, mesh bag-nya itu. Atau bawa wadah sendiri, kreasi dari kamunya sendiri, oke? Dan kebiasaan kecil apa yang udah kamu lakuin untuk kurangin plastik? Atau rencana mau mulai dari mana dulu? Oke, aku tungguin ya. Di line Instagram kita @pro_gorontalo, WhatsApp 08 11 43 000 nya 3 kali. Telepon juga boleh 08 12 15 000 924. Sampai nanti di jam 9 pagi kita bakalan bahas secara santai dan fun.

0: punya kaki dua, terus gerobak punya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya. Music only.
3: Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman berdua untuk pagi hari ini. Kali ini kita punya single terbaru dari Mahen dengan Menyala. Yeah.

And next one kita punya Rizwan Fadilah featuring R&B Boys dengan single terbarunya Sama Mahal Ini Seketika. And next one, this is Stephen Pasaribu dengan Lama Tak Bermalam Minggu.

And this is Chris Dayanti dengan singlenya I Love You from album Love Chris Dayanti, sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
4: Mungkin bisa cerita pengalaman pas lagi diskusi, terus tiba-tiba ada yang ribut, panas suasananya. Pernah gak kalian di situasi seperti itu?
5: Sering ya?
6: Sering. Karena kalau misalnya organisasi, yes, misalnya di kampus gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya organisasi
4: itu kapan tuh? Sorry Dila. Oh, itu kapan waktu itu?
6: Waktu ya masih aku masih kuliah di himpunan gitu. Kan di jurusan biasanya ada himpunan untuk teman-teman jurusan gitu. Jadi biasa kalau mubes ya. Ini adalah momen-momen kadangkala ada yang memang mau nyampein kritik, mau nyampein saran, ada yang mau tampil doang gitu. Ada hasrat-hasrat ingin dinotis gitu, jadi bikin keributan lah dengan suara yang besar. Padahal nyampein pendapat itu gak mesti gitu ya. Nah, itu kemudian yang menjadi pemicu. Tapi sekali lagi aku bilang tadi, itu adalah bagian dari dialektika. Meskipun gak bisa dibenerin ya, bahwa menurutku perbedaan pendapat itu ya udah, terakhirnya adalah kita saling menerima. Tapi kalau masih keke dan kemudian menyebabkan permusuhan, berarti ada yang bermasalah sama komunikasi antara kelompoknya ini.
4: Iya, gitu. Tapi waktu kemarin di himpunan aman ya. Maksudnya komunikasinya sekalipun ribut, ada yang tensi tinggi, tapi pada akhirnya tetap sama-sama.
6: Biasa kan euforia gitu.
4: Euforia.
6: Ya.
4: Apalagi kan biasa orang bilang jiwa-jiwa muda itu
6: membara.
4: Tidak bisa tak salah sedikit kan?
1: Ya.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Music only.

MX1, this is Henry Moody dengan single terbarunya Miss You. And this is December 10 dengan single terbarunya Infinity 1, 2, 3.

0: Hai, udah jam istirahat nih. Makan yuk, kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
0: Dih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Terserah. Udah lah, capek.

Yes, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih terus berkenaan di sini, kita mau ngupdate ini namanya Chart International Top 20 Last Week yang sudah berhasil disiarkan di hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Dan di posisi 16 itu kita punya Charlie Puth featuring Hikaru Taeda dengan singlenya Home. 10 kita punya Daniel Harley featuring Dua Lipa dengan Two Hearts. Dan 20 ada Lizzo, Don't Make Me Love You, harus out of the chart. Langsung kita gaskan aja untuk cerita tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. New entry kita yang pertama, teman Pro 2, langsung tongkrongin posisi 20. This is Ariana Grande, Head That I Make You Love Me. Next one kita punya Bruno Mars dengan singlenya Triple Cha Cha Cha. New entry yang kedua ke nomor 19. This is Summer dengan singlenya Homebreaker. Minggu ke-17 nya turun 6 ke nomor 18. And this is Kelani featuring Usher dengan singlenya Soul the Never. Naik 1 di minggu ke-3 ke nomor 17. Next one kita punya siapa nih? Say Gracie Abrams, Hit the Wall, 16. And this is Shaggy featuring Robin Thicke dengan singlenya Looking Lovely, turun 6 ke nomor 15. And this is Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love, naik 1 ke nomor 14. Next, this is Lisa featuring Anita Rema, Viva Sound Goals, Viva World Cup theme song, naik 6 ke nomor 13. New entry kita yang ketiga, teman Pro 2 langsung tongkrongin posisi 12. This is Luis Capaldi, Stay Love. Sienna Spiro dengan singlenya The Visitor, minggu ketujuhnya naik 2 ke nomor 11. And this is Alex Warren, Fine Place to Die, naik 4 ke nomor 10. Naik 2 ke nomor 9, this is Shakira featuring Bruna Boy, Die Die. Next, this is Lani dengan singlenya When Did You Stop Loving Me, turun 2 ke nomor 8 di minggu ke-10.

And this is Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All naik satu ke nomor 6. Next one kita punya Miles Smith featuring Niall Horan dengan singlenya Dry Safe turun 2 ke nomor 5. And this is Sunny Man featuring Lisa dengan singlenya Bad Angel naik 1 ke nomor 4. Next one, Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion turun 2 ke nomor 3. Runner-up kita minggu kemarin naik 2 anak tangga, Jennifer Lopez featuring David Guetta, Say Me Tonight, dan jawara kita adalah Congratulations buat BTS dengan singlenya Swim naik 1 di minggu ke-8 ke nomor 3.

That's all up teman Brodo untuk yang namanya Chart International Top 20 last week. Nanti untuk update-an terbarunya nih besok ya hari Sabtu di jam 2 sampai jam 4 sore, dan untuk nasionalnya di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Only on Pro 2 dari Gorontalo, teman Pro 2 signing out dari Chart International Top 20. Kita kembali ke selamat pagi teman Pro 2.